dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Dan ampunilah dosa kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami.

mengajar hidup ini hanya sekedar menjalani nasib dan harus menerimanya dengan lapang dada. Lihat, Maria Magdalena yang hancur hidupnya karena dosa. Saat bertemu Yesus, nasibnya berubah menjadi baik. Bukalah hati Anda dan terima

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Teman terbaik kamu
7: Pro 2 FM.
8: Info Pro 2 FM.

Polres Merauke menggelar upacara pemberhentian tindak tidak dengan hormat terhadap dua personilnya. Upacara berlangsung di lapangan voli 38 Setia Polres Merauke dan dipimpin langsung Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh pejabat utama serta personel Polres Merauke. Adapun komandan upacara pada kegiatan tersebut adalah Ibda Hasan Cahyadi Uluputi. Dua personil yang diberhentikan tidak dengan hormat adalah Ibtu MAD dengan jabatan terakhir sebagai Pama Polres Merauke. Ia dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 serta Pasal 8 Huruf D dan Pasal 13 Huruf F Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022. Personel kedua bernama Bribda ADV yang menjabat sebagai Bapolres Merauke. Pemberhentian terhadapnya berdasarkan Pasal 14 Ayat 1 Huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003, jungto Pasal 8 Huruf E Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022. Kapolres Merauke dalam amanatnya menekankan agar pelaksanaan PTDH ini menjadi pembelajaran bagi seluruh personil. Ia mengingatkan setiap anggota untuk selalu berpikir sebelum bertindak serta mempertimbangkan setiap keputusan secara matang. Kita ke info berikutnya. PT Pertamina Patraniaga melakukan penyesuaian harga produk BBM non-subsidi Pertamax Green 95. Penyesuaian ini berlaku mulai 2 September 2026 pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Kebijakan ini mengikuti penyesuaian harga sejumlah produk BBM non-subsidi yang telah dilakukan sebelumnya. Produk tersebut antara lain Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dex Lite. VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga Kiti Andora menyampaikan bahwa penyesuaian harga Pertamax Green 95 merupakan bagian dari kebijakan perusahaan. Penyesuaian ini mengikuti harga produk BBM non-subsidi lainnya yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun harga Pertamax Green 95 mengalami penyesuaian dari Rp16.600 menjadi Rp19.150 per liter. Dengan demikian, terjadi kenaikan sebesar Rp2.550 per liternya. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

0: Ya, kok masih di sini sih? Bukannya kelas kamu tadi pulangnya lebih awal kan?
1: Iya nih, masih tunggu hujan reda dulu. Soalnya kan aku nggak bawa payung.
0: Ya udah, kita barengan aja pulangnya yuk.
1: Tapi nanti kamu kejauhan kalau lewat rumahku.
0: Udah, nggak apa-apa. Yuk.
1: Hari ini hujannya awet ya. Padahal pagi tadi waktu berangkat ke sekolah cerah. Tiba-tiba aja hujan.
0: Iya nih, untungnya aja aku selalu bawa payung kalau ke sekolah.
1: Tapi tumben, kok rame ya? Di kompleks kamu memangnya ada acara ya nih?
0: Acara? Setahuku sih, tetangga di sini tidak ada yang punya hajat di hari ini.
1: Lihat deh Mia, banyak orang tuh di rumah kamu.
0: Ada apa ya? Kok tetangga pada ngumpul di rumah?
1: Yuk cepetan kita lihat.
0: Fatma, kenapa ya orang-orang ini pada nangis? Ada apa sebenarnya?

0: Assalamualaikum, Nia. Nia,
1: Waalaikumsalam.
0: kamu masih sakit ya?
1: Udah mendingan sih. Yuk, masuk ke dalam.
0: Nia, aku tuh khawatir banget. Soalnya kamu belum juga masuk sekolah. Kamu yang kuat ya, Nia. Aku yakin ibu kamu juga pasti pengen lihat kamu sehat.
1: Fat, aku sudah mencoba kuat, tapi aku masih nggak percaya loh. Ibuku bakal ninggalin aku secepat ini. Sekarang aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi, Fat. Rasanya tanpa ibu seperti kekuatanku hilang. Bagaimana aku bisa bertahan tanpa ibu?
2: Astaga, kenapa rumah ini kotor sekali? Nia, Nia, kamu ngapain aja sih sampai rumah nggak sempat dibersihin?
1: Tante.
2: Oh, ada teman kamu rupanya.
1: Fatma, kenalin, ini Tante Mira, saudaranya ibu.
0: Fatma, Tante.
2: Udah dari tadi, kok nggak disediain minum sih, Nia?
0: Nggak apa-apa, Tante. Aku juga baru datang kok.
2: Eh, kebetulan Tante ada bawa makanan. Kalian pasti belum makan kan? Yuk, makan siang dulu.
1: Nia kan sudah bilang, Tante. Nggak usah repot-repot bawa makanan lagi ke sini.
2: Ya ampun, Nia. Kamu tuh harusnya berterima kasih sama Tante. Karena Tante masih mau ngurusin kamu. Untung aja ada Tante. Kalau enggak, mungkin kamu udah nyusul ibu kamu.
0: Astagfirullah. Tante Mira kok ngomongnya gitu sih sama Nia?
2: Ya, karena Nia memang nggak tahu berterima kasih. Tante kan sudah capek-capek masak untuk dia. Masa makanan Tante nggak dimakan sama sekali?
1: Nia minta maaf, Tante. Tapi bukan karena Nia nggak menghargai usaha Tante. Nia pengen Tante mengerti posisi Nia saat ini. Nia hanya nggak pengen repotin Tante.
2: Tapi Tante sama sekali nggak keberatan dan merasa repot kok. Tante tahu kamu masih berduka karena kehilangan ibu kamu. Tapi sampai kapan Nia kamu larut dalam kesedihan kamu?
0: Nia pasti butuh waktu, Tante.
2: Alah, kamu nggak usah sok-sokan ngajarin Tante. Kamu itu hanya orang luar yang nggak tahu apa-apa. Jadi lebih baik diam, jangan ikut campur.

0: kelasku baru selesai. Kita barengan ya pulangnya.
1: Nanti kamu kejauhan lagi kalau lewat rumahku.
0: Gak apa-apa. Kalian biar bisa cerita-cerita kan sama kamu. Soalnya kita kan udah lama gak ketemu.
1: Fat, sebelumnya maaf ya. Aku jadi gak enak nih sama kamu karena perkataan tanteku tempo hari.
0: Loh, ngapain kamu minta maaf? Santai aja lah. Aku yang seharusnya minta maaf. Karena sejak saat itu gak pernah lagi ke rumah kamu. Aku pengen ketemu kamu, tapi gak enak sih sama tante kamu.
1: Sebenarnya itu Fat, aku tidak terlalu sih mengenal tante Mira. Aku juga baru ketemu dia loh saat pemakaman ibu. Selama ini yang aku tahu, ibuku itu anak tunggal. Tapi ternyata ibuku punya saudara tiri, Fat.
0: Oh, terus tante Mira masih sering datang bawain makanan?
1: Iya, padahal aku tuh sudah bilang gak usah. Bukannya aku gak menghargai dia sih sebagai orang yang lebih tua. Tapi jujur ya, aku tuh gak nyaman kalau tante sudah datang ke rumah aku. Aku masih merasa tante Mira itu orang asing loh, Fat.
0: Eh, Nia, coba lihat deh yang ada di mobil itu. Itu kan lemari TV di rumah kamu.
1: Eh, iya. Itu semua perabotan di rumahku. Tapi mau dibawa kemana ya? Jangan-jangan ini pasti ulah tante Mira deh.
2: Tante, tante Mira,
3: kamu sudah pulang?
1: Gak usah basa-basi dia tante. Sekarang tante jelaskan, kemana semua barang-barang di rumahku ini?
3: Semua sudah tante jual.
1: Apa? Tante jual? Bisa-bisanya tante menjual barang peninggalan ibu. Semua itu ibu beli dengan kerja keras tante. Tante harusnya izin dulu sama aku.
3: Iya, tante tahu ibu kamu itu pekerja keras. Tapi tante juga sedang butuh uang.
1: Dia gak mau tahu tante. Pokoknya tante harus bawa kembali barang-barang yang sudah tante ambil dari rumah ini.
3: Itu gak mungkin Nia, uangnya sudah tante pakai untuk bayar utang.
1: Jadi, selama ini tante pura-pura baik sama aku. Katanya tante peduli sama aku. Tapi nyatanya, hanya ingin manfaatkan aku saja kan tante? Jujur deh Tan.
3: Sudah selesai kamu ngata-ngatain tante. Sekarang mending kamu ngumpulin baju-baju kamu dan segera keluar dari rumah ini.
1: Apa? Keluar dari rumah? Maksudnya tante apa sih?
3: Rumah ini harus segera dikosongkan karena akan ditempati pemilik barunya.
1: Jadi, tante menjual rumah ini. Ya Allah tante, apa yang tante lakukan? Kenapa tante Mira tega melakukan ini? Apa salah Nia sama tante coba?
3: Sebenarnya, kamu gak ada salah Nia. Tapi, keadaan yang memaksa tante harus melakukan ini.
1: Terus, sekarang Nia harus tinggal di mana, tante? Kalau rumah ini tante jual, suka duka Nia dan ibu dilalui di rumah ini, tante. Rumah ini menyimpan kenangan bersama ibu. Tapi kenapa tante tega menjual rumah ini? Rumah ini hak aku, tante. Tante sama sekali gak punya hak menjual rumah ini.
3: Asal kamu tahu ya, rumah ini sebenarnya bukan milik kamu. Rumah ini adalah peninggalan orang tua kami. Sehingga tante berhak dong atas rumah ini.
1: Ibu, ibu, ibu kenapa, Bu? Ibu cepat pergi tinggalin Nia. Nia ini gak punya siapa-siapa lagi, Bu. Dan sekarang rumah ibu juga sudah dijual. Bagaimana Nia bisa bertahan sampai sekarang tanpa ibu?
3: Ya ampun Nia, kamu kok cengeng banget sih? Sakit telinga tante dengar kamu nangis terus. Lagian, biar kamu nangis sampai air mata darah, ibu kamu gak bisa hidup lagi.

Kehilangan ibu yang berpulang selamanya menjadi satu di antara kehilangan terbesar yang dirasakan dalam hidup seorang anak. Tidak mudah bagi seorang anak, berapapun usia mereka, untuk kehilangan ibu yang dicintai. Demikian drama radio Tanpa Ibu, persembahan Teater Angkasa RRI Fakfak.

tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

Teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan. Sudah saatnya aku pamit undur diri. Selamat berhari Minggu, selamat bersuka cita, dan juga selamat menikmati hari ini, teman Pro 2. Semoga kamu dalam keadaan yang selalu sehat dan selalu siap untuk menjalani hari. Akhir kata, saya Wafa Alfarizi, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi, jangan lupa bahagia. Bye-bye.

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol OK. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.
3: Listen, brother. Look at where the fuck we are. Look at what the fuck we're. This is not the normal shit. You're on a different wave, bro. Just keep doing what you're doing, bro. You got this.

0: berangkat melalui.
1: Eh Nisa, coba lihat nih. Tiap mau pemilu atau pilkada, ada aja ya akun-akun media sosial yang menjelekkan para calon kepala daerah. Heran deh. Terus, kamu percaya? Infonya itu loh bikin kita yakin dan percaya.
2: Rani, itu bisa jadi kerjaan orang-orang yang mau menjatuhkan pasangan calon tertentu. Mereka manfaatin media sosial yang penggunanya paling banyak untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan.
1: Oh gitu. Terus kita sebagai pengguna media sosial harus gimana?
2: Ya, kita jangan menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya. Atau kita menjadi bagian dari kampanye hitam dan kampanye negatif.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: aku kalau kayak gini makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya doa Angelus.

0: Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

yang mulia, oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti burung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Friends Brewed Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

bulan di mana sang proklamator lahir, juga bulan di mana Pancasila, buah pemikirannya, dilahirkan. Namun, jauh sebelum gema kemerdekaan berkumandang, di sebuah kota kecil bernama Ende, di bawah rimbun pohon sukun, ide-ide besar itu mulai merangkai, menyulam asa di tengah keterasingan.

0: Persatuan Indonesia bukan sekadar slogan, tapi nadi bangsa ini. Bagaimana menyatukan berpuluh suku, beratus bahasa dalam satu cita-cita? Ya, ini yang harus kujawab. Di bawah pod ini, bintang-bintang seolah membisikkan sebuah jalan.
1: Bapak Soekarno, sudah sore loh, Pak. Bapak belum makan.

0: saya bawakan kopi dan ubi rebus ini.
1: Terima kasih, Hina. Kamu selalu mengingatkan, ya? Duduk di sini, duduk di sini. Nah. Angin di bawah pohon sukun ini memang ya selalu memberikan ilham.
0: Bapak selalu menulis di sini. Memang apa sih yang Bapak tulis?
1: Ya, aku sedang menulis tentang masa depan Ina. Ya, tentang sebuah bangsa yang besar. Yang akan merdeka.
0: Wah.
1: Sebuah bangsa yang akan berdiri di atas kakinya sendiri, Ina. Ini adalah sebuah impian yang harus diwujudkan.
0: Impian?
1: Iya.
0: Apa seperti impianku yang ingin punya sepeda baru? Begitu?
1: Bukan, Ina.
0: Terus?
1: Lebih besar dari itu. Impian ini adalah tentang sebuah rumah yang lapang. Tempat kita semua bisa tinggal berdampingan, Ina. Tanpa rasa takut, tanpa penindasan. Sebuah rumah bernama Indonesia.
0: Wah, hebat sekali ya. Oh iya, saya juga sering mendengar Bapak berdiskusi dengan tokoh-tokoh di kota ini tentang keadilan, tentang kemerdekaan.
1: Ah, iya Ina, iya. Kemerdekaan itu bukan hadiah, Ina. Ia harus direbut dan diperjuangkan. Setelah berhasil direbut, ia harus diisi dengan jiwa persatuan, jiwa gotong royong. Itu yang akan membuat suatu negara menjadi kuat, Ina.
0: Wah, pemikiran Bapak sungguh luar biasa.
1: Suatu saat nanti, Bapak ingin menitipkan Indonesia ini padamu ya. Dan seluruh pemuda-pemudi negeri ini. Jaga dan rawatlah dengan segenap jiwa dan raga.
2: Puluhan tahun berlalu, Indonesia merdeka. Namun tantangan tak pernah usai. Saat itu suasana di sebuah balai desa terasa mencekam. Beberapa warga terlihat berbisik-bisik dengan ekspresi marah.
3: Hadirin sekalian, saya mohon kita untuk tidak terpancing emosi. Kejadian kemarin, ini pukulan telak untuk kita semua. Persatuan kita terkoyak. Ini pukulan telak Pak Kades. Pukulan telak bagi siapa? Bagi kami yang selama ini merasa terabaikan. Atau bagi kami yang ingin menegakkan kebenaran di tanah ini. Bukankah sudah jelas? Apa yang mereka lakukan itu salah Pak Kades.
4: Betul itu Pak Kades, dengan merusak tempat ibadah orang lain, di mana letak nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, Pak? Lalu di mana persatuan Indonesia yang kita junjung tinggi? Apakah Pancasila hanya berlaku untuk satu golongan saja?
3: Kalau ada yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, ya harus diluruskan. Jangan sampai anak cucu kita sesat karena pembiaran.
4: Tapi ini menyangkut masalah intoleransi. Bukankah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, memberi ruang bagi semua agama tanpa diskriminasi?
3: Iya, saya setuju itu. Cuman, yang saya nggak setuju adalah kalau ada di antara kita yang main hakim sendiri. Kami butuh bukti nyata, Pak. Kami butuh bukti nyata. Kami butuh ketegasan Bapak selaku kepala desa.
4: Benar, Pak. Demi tegaknya Pancasila dan demi masa depan bangsa yang bermoral, kita harus bawa permasalahan ini ke jalur hukum. Dan kita harus kawal masalah ini sampai tuntas.
5: Baiklah, tenang, mohon tenang. Tapi tolong ya, jangan mudah terpancing dengan isu SARA. Kita bersuara untuk kebenaran. Saya berjanji untuk membawa permasalahan ini ke jalur hukum. Karena negara kita adalah negara hukum.
2: Dari ND, sebuah bibit pemikiran ditanam. Bibit tentang kemerdekaan, persatuan, dan keadilan sosial. Bibit itu kini telah tumbuh menjadi pohon besar nan kokoh bernama Pancasila. Tugas kita generasi penerus adalah merawat pohon itu agar terus kokoh dan rindang.

0: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
1: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
2: Mau gimana ya? Bangun sini aja deh.
3: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.

Selamat siang teman peradua, jumpa lagi ya dengan saya Donata Manghusay ya, tentunya di siang hari ini edisi hari Minggu ya, tanggal 6 September 2026 tentunya, yang bakal temanin kalian semua teman peradua di program Santai Siang dengan beberapa informasi seputaran kuliner ya, yang sudah kami himpun ya untuk mana-mana di Minggu Santai Siangnya kamu teman peradua. Apa kabar kalian semua teman peradua? Pastinya ya, kamu dalam keadaan sehat ya, ketika disibukkan dengan berbagai aktivitasnya di siang hari ini ya. Selamat beraktivitas saja buat kamu teman peradua.

yang pertama ya, di mana ada beberapa informasi seputaran kuliner ya, dan juga UMKM yang akan Dona hadirkan untuk kamu. Mana-mana kamu di siang hari ini teman Pro2, dan tentunya akan ada beberapa informasi ya seputaran kuliner yang akan Dona hadirkan untuk kamu ya. Mana-mana kamu di santai siangnya kamu ya. Dan daripada kamu penasaran ya, iya, kita langsung saja teman Pro2 ke informasi yang pertama ya. Di mana ada bagaimana ramen menjadi ikon kuliner Jepang, dan ini sejarahnya teman Pro2.

Ramen merupakan hidangan mie berkuah yang dikenal luas sebagai salah satu makanan paling populer dari Jepang ya. Hidangan ini memadukan mie, kaldu, bumbu, dan berbagai perlengkapan dalam satu mangkok yang mengunggah selera teman berdua. Melansir dari Jepang Nation Tauris ya, ramen sebenarnya berasal dari Tiongkok ya, sebelum berkembang menjadi hidangan khas Jepang ya teman berdua. Namun ya, ramen kemudian mengalami berbagai perubahan ya, hingga memiliki karakter ras dan tradisi penyajian yang disesuaikan oleh masyarakat Jepang sendiri teman berdua.

Asal usul ramen di Jepang dapat ditelusuri hingga awal abad ke-20, pada tahun 1910, sebuah restoran Tiongkok di Asakusa, Tokyo mulai menyajikan hidangan yang kemudian dikenal sebagai ramen. Ya, melansir dari Universitas Komputer Indonesia, hidangan tersebut pada awalnya dikenal sebagai Shinasoba yang berarti mie Tiongkok dalam bahasa Jepang demam peradua. Lalu, ramen semakin populer setelah masyarakat Jepang mulai menerima hidangan tersebut sebagai makanan sehari-hari yang terjangkau ya. Salah satu ciri khas ramen terletak pada mie gandum yang dibuat menggunakan kansui, yaitu larutan bersifat basah ya, penggunaannya menggunakan bahan seperti ayam, mie, seafood atau tulang babi sesuai karakter ramen yang dibuat ya teman-teman.

Selain kuah, ramen biasanya dilengkapi berbagai bahan seperti sayuran, seafood, daging, serta telur. Perpaduan mie kuah dan pelengkap tersebut membuat setiap mangkuk ramen ya dapat memiliki cita rasa dan tekstur yang berbeda dalam perpaduan. Setiap wilayah kemudian mengembangkan ciri khas sendiri sehingga ramen memiliki banyak variasi yang berbeda ya. Sapporo terkenal dengan ramen miso, sedangkan Fukuoka dikenal sebagai ramen Hakata dengan kuah tonkotsu yang pekat ya teman-teman.

Popularitas ramen tidak hanya berkembang di Jepang, tetapi juga menyebar hingga menjadi makanan yang dikenal secara internasional ya. Berangkat dari sajian sederhana, ramen kemudian menjadi ikon kuliner Jepang yang mendunia atau memperdua. Popularitas ramen semakin meluas setelah muncul inovasi ramen instan yang menawarkan cara penyajian lebih praktis bagi masyarakat ya. Pada tahun 1958, Momoko Fu Ando menciptakan mie instan melalui Nissin Food yang kemudian juga menyebar ke berbagai negara tanpa peradua. Ramen tidak hanya menjadi makanan sehari-hari, tetapi juga bagian penting dari budaya kuliner Jepang ya. Berbagai inovasi menjadi ramen sebagai sebuah tradisi yang sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa peradua. Oke, teman Prado, itulah tadi informasi yang pertama masih dari seputaran kuliner dan juga UMKM yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya. Di mana bagaimana ramen menjadi ikon kuliner Jepang dan kita sudah tahu sejarahnya ya yang tadi sudah kita bahas bersama ya. Kenapa sampai ramen menjadi ikon kuliner Jepang, teman Prado? Pastinya buat kamu yang kulineran, yang suka kulineran ya, ini sudah menjadi makanan Indonesia juga ya, teman peradua. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu di santai siangnya kamu ya, di program santai siang teman peradua. Tapi buat kamu yang belum makan, ayo makan ya teman peradua, karena sudah waktu sudah menunjukkan pukul 1 siang ya, setelah kamu disibukkan dengan berbagai aktivitasnya di minggu santai siang kali ini ya, jangan lupa ya untuk kamu makan siangnya ya. Oke, teman Prado, jangan kemana-mana karena kita masih di santai siang ya, tentunya dengan info-info seputaran kuliner ya, dan juga UMKM bakal Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu di santai siangnya kamu. Tetap stay teman Prado di santai siang.

Kita memproduk, kita masih di santai siang ya, tentunya dengan info-info seputaran kuliner ya, dan juga ada info UMKM ya yang bakal Lona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di santai siangnya kamu ya. Dan kita di informasi yang berikutnya, teman berdua ya, di mana ada beda es campur ya, ini apalagi ya yang siang-siang enaknya kamu minum es-es ya. Ya, ini ada tiga perbedaan ya. Ada es teler, kemudian ada es campur dan es oyeng ya. Serupa tapi tak sama, teman berdua. Mana yang kamu sudah coba? Yuk kita simak sama-sama ya. Hidup di negara tropis

dengan berbagai harga yang merakyat ya, yang membuatnya bisa dinikmati di berbagai kalangan ya teman beradua. Namun ada banyak orang yang tidak bisa membedakan ya, ada es campur, kemudian es teler, dan juga ada es oyeng ya. Kamu juga begitu gak sih teman perdua? Iya, kita bahas ya. Yang pertama ada es campur. Es campur yang punya ciri khas isiannya sangat beragam seperti roti ya, blewah, rumput laut, mutiara, agar-agar, singkong, nenas, ya, ada melon, cincau hitam, dan lain-lain ya. Es campur menggunakan sirup dan kental manis tanpa santan teman perodua. Biasanya setiap daerah punya variasi masing-masing terhadap minuman menyegarkan ini ya. Ambil contoh ya, ini ada es campur di Medan ya, menggunakan pancar Cina, kemudian kacang merah dan biji delima teman peradua.

Kemudian yang berikutnya ada esteller ya. Esteller punya ciri khas potongan alpukat ya. Selain itu ada juga kelapa muda ya, nangka, sirup atau kental manis santan dan gula cair ya. Untuk uniknya di beberapa daerah seperti Jawa Barat ya, ada yang menyebut esteller dengan es doger ya, meski sejatinya berbeda teman peradua. Perbedaan keduanya terletak pada penggunaan tape, ketan hitam dan beberapa jenis buah lainnya pada es doger teman peradua. Kemudian yang berikutnya ada es oyen ya. Nah, es oyen agak mirip dengan es doger ya. Perbedaannya adalah es oyen lebih cair ya ketimbang es doger. Selain itu, isian es oyen adalah kombinasi es campur dan es teler ya, dengan memakai santan ya. Dalam es oyen kamu bisa menemukan alpukat, kemudian cincau, kelapa, nangka hingga nanas, sirup, taburan meses warna-warni. Biasanya es oyen berwarna merah muda, sedangkan es campur dan es teler berwarna putih juga ya teman peradua.

Oke, teman berada, itulah tadi ya informasi yang sudah hadirkan buat kamu. Masih di seputaran es campur ya. Aduh, bilang es campur kalau siang-siang begini ya, enak ya. Kalau minum yang manis-manis dan segar-segar ya. Apalagi kita yang di daerah Merauke ya, ini lagi panas ya, di siang hari ini memang sangat panas. Jadi wajib untuk kamu keluar sebentar ya, untuk mencari yang segar-segar boleh ya. Iya. Oke, teman berada, itulah informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan jangan kemana-mana karena kita masih di santai siang dengan info seputaran kuliner ya. Dan juga ada UMKM-nya teman berada. Jangan kemana-mana, kita masih di santai siang.

Oke, teman Prado, kita masih di santai siang ya, di akhir perjumpaan kita ya, ataupun di informasi terakhir ya. Dona masih punya satu informasi terakhir ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.51 menit waktu Indonesia Timur ya. Karena nantinya di pukul 2 bakal ada info olahraga teman Prado. Dan tentunya kita di info terakhir ya, untuk informasi kulinernya teman Prado. Di mana ada ragam makanan fermentasi tradisional yang mulai terlupakan sama Pradoa. Tempe dan tape ya, selama ini dikenal sebagai makanan fermentasi khas Indonesia ya teman Pradoa. Padahal masih banyak makanan fermentasi tradisional yang jarang dikenal masyarakat luas teman Pradoa. Makanan fermentasi tradisional umumnya memanfaatkan bahan pangan lokal yang mudah ditemui masyarakat setempat ya. Ada beberapa diantaranya adalah growol dan gatot dari Yogyakarta ya, tempoyak dari Sumatera, serta bekasam dari Wadi, iya maksud kami bekasam dan wadi dari Kalimantan teman Pradoa. Salah satu makanan yang menarik adalah growol ya. Iya, penganan tradisional asal Kabupaten Progo, Yogyakarta, growol dibuat dari singkong yang direndam selama beberapa hari hingga mengalami fermentasi alami ya. Proses tersebut membutuhkan waktu dan ketelatenan ya, karena singkong harus direndam ya dengan air ya. Selama sekitar 3 hari ya proses itu ya, bakteri asam laktat membantu berlangsungnya fermentasi teman Pradoa. Keberadaan growol bahkan tercatat dalam Serat Centini, salah satu karya sastra Jawa klasik ya. Hal tersebut menunjukkan bahwa growol telah dikenal dalam kehidupan masyarakat Jawa sejak masa lampau, teman Pradoa. Namun, popularitas growol kini semakin menurun ya. Masyarakat lebih banyak memilih nasi ya sebagai makanan pokok, sehingga konsumsi growol turut berkurang ya. Selain growol Kalimantan juga memiliki makanan fermentasi berbahan ikan yang dikenal sebagai bekasam ya dan wadi. Makanan tersebut berkembang dalam tradisi masyarakat Dayak dan Banjar ya. Wadi menjadi salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Dayak dalam menghadapi keterbatasan bahan pangan ya. Ikan fermentasi agar dapat disimpan lebih lama, terutama ketika hasil tangkap sedang berkurang, teman Pradoa. Sementara itu, ada gatot yang memiliki kisah berbeda ya. Makanan berbahan dasar singkong itu berkembang di Gunung Kidul ketika masyarakat mengalami gagal panen padi ya. Masyarakat kemudian memanfaatkan gaplek atau singkong yang sudah dikeringkan ya sebagai bahan pangan pengganti nasi. Gaplek yang difermentasi diolah menjadi gatot dan biasanya disantap bersama gula merah, garam, serta kelapa parut. Keberadaan makanan-makanan tersebut kini menghadapi tantangan untuk tetap dikenal generasi muda ya. Growol misalnya semakin sulit ditemukan dan umumnya masih dijual di pasar tradisional teman Pradoa.
Selain keterbatasan produksi, ya, proses pembuatan yang masih tradisional juga menjadi salah satu tantangan pengembangan makanan tersebut, ya. Kurangnya penjaminan mutu turut membuat produk pangan tradisional sulit bersaing, ya, dengan makanan modern. Padahal makanan fermentasi memiliki potensi yang relevan dan tren pangan sehat, ya, saat ini, teman produk. Proses fermentasi dapat meningkatkan gizi sekaligus menghasilkan mikroorganisme, ya, yang berpotensi mendukung kesehatan pencernaan, teman produk. Dari singkong fermentasi di Jogja hingga ikan fermentasi di Kalimantan, ya, makanan-makanan tersebut menunjukkan kekayaan pengetahuan pangan masyarakat Indonesia, ya. Pelestarian diperlukan agar cita rasa sekaligus pengetahuan leluhur tidak hilang dari generasi mendatang, teman berdua. Oke, teman beradah, itulah informasi yang terakhir, ya, di mana ada ragam, ya, makanan fermentasi tradisional yang mulai terlupakan, di mana kita sebagai generasi muda, ya, wajib untuk kita lestarikan, ya, makanan-makanan tradisional kita yang sudah terlupakan, ya. Iya. Oke, teman beradah, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 13:57 waktu Indonesia Timur. Itu tandanya informasi seputaran kuliner sudah dona akhiri, ya. Dan nantinya setelah ini di pukul 2 nanti akan ada beberapa informasi seputaran olahraga yang bakal dihadirkan untuk menanti hingga pukul 3, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2, Merauke, teman terbaik kamu.

0: perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
1: Santai siang di Pro 2 FM.

Kita memperkenalkan, kita masih di Santai Siang ya, dan di pukul 2, ini sudah lewat 13 menit, memperkenalkan 2. Akan ada beberapa informasi seputaran olahraga ya, yang akan Dona hadirkan untuk kamu nantinya ya, menemani kamu di hingga pukul 3 nanti. Dan kita langsung saja ya ke informasi yang pertama ya, di mana tim promosi diuji ketat pada pekan pembukaan Super League atau Ampro 2 dari olahraga sepak bola ya. Dua laga pembuka Super League 2026-2027 langsung menguji kesiapan tim promosi dari Liga 2. Pemerhati sepak bola Ari Pede menilai tim berpengalaman di kasta tertinggi lebih siap menghadapi tekanan pertandingan. Arema FC menang telak ya atas IC Mulang pada laga pembukaan Jumat 4 September kemarin 2026 ya. Pada hari yang sama, Bali United mengalahkan PSSI Sleman dengan skor 2-1 ya. Menurut Ari, PSS masih membutuhkan waktu beradaptasi setelah kembali tampil di kasta tertinggi. Ia memperkirakan ya, PSS membutuhkan 1 atau 2 pertandingan untuk menunjukkan pengalaman bermainnya teman-teman berdua.

Ari juga meminta Isen Mulang segera melakukan konsolidasi setelah mengalami kekalahan telak dari Arema FC ya. Kekalahan sejak awal musim dinilai dapat menyulitkan tim bersaing di papan tengah. Ia menilai ya, kemenangan Arema cukup wajar karena bermain di kandang dengan persiapan taktik matang. Kemudian ya, Bali United juga disebut mampu menjaga keunggulan meski dapat tekanan PSS pada akhir pertandingan. Garuda Yaksa FC juga menghadapi tantangan sebagai tim promosi pada musim ini, namun pengalaman sejumlah pemain dinilai dapat menjadi modal menghadapi tekanan kompetisi kasta tertinggi. Garuda Yaksa akan menghadapi Java United yang berstatus tuan rumah pada pertandingan berikutnya. Ari menilai Garuda Yaksa memiliki peluang meraih poin dalam laga tersebut. Ari juga menyoroti gol pertama Super League musim ini yang diletakkan pemain lokal Johan Ahmad Alfarisi. Menurutnya pencapaian tersebut menjadi sinyal positif setelah penyerang asing mendominasi dalam beberapa musim terakhir. Johan mencetak gol Arema pada menit ke-6 sekaligus menjadi pencetak gol pertama musim 2026-2027. Pada pertandingannya, juara bertahan Persib Bandung akan menghadapi PSM Makassar di kandang sendiri ya. Ari menilai Persib lebih diunggulkan karena memiliki kekuatan saat bermain di hadapan pendukungnya. Persija Jakarta juga akan menghadapi Borneo FC di Samarinda pada pekan pertama Super League ya. Laga tersebut menjadi perhatian karena menjadi pertandingan pertama ya ataupun perdana Shin Tae-yong bersama Persija Taman Pradua. Ari menilai Borneo FC bukan lawan mudah karena konsisten bersaing di papan atas dalam beberapa musim terakhir. Persija dengan skuad baru dinilai menghadapi beberapa berat untuk mengamankan poin. Selain persaingan di lapangan, Ari mengingatkan pentingnya menjaga keamanan pertandingan setelah super tim kamu kembali diperbolehkan hadir ya. Ia meminta klub dan supporter bersama-sama menjaga atmosfer pertandingan tetap aman dan nyaman. Ia meminta supporter tidak mudah terprovokasi oleh kejadian di lapangan maupun media sosial. Ya, menurut Ari, sepak bola harus menjadi tontonan aman bagi seluruh kalangan supporter. Oke, teman Prendo, itulah informasi yang pertama ya, di mana menurut ya, ada pemerhati mengatakan bahwa tim promosi diuji ketat pada pekan pembuka Super League Teman Pro 2. Jangan kemana-mana, kita masih di Santai Siang.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Oke teman-teman, kita masih di Santai Siang ya, tentunya dengan info olahraga. Dan kita langsung saja ya ke informasi olahraga yang berikutnya, masih dari persepak bola Indonesia, di mana ada pengalaman musim lalu jadi bakal Persebaya lawan Bayangkara FC teman-teman. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares ya meminta pemain fokus menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC ya. Musim lalu mereka menjadi lawan yang menyulitkan Grevos ya. Selain itu minimnya informasi perubahan yang dilakukan lawan menyebabkan Tavares harus kerja keras menyiapkan strategi jitu untuk mencuri poin ya. Laga akan berlangsung di Stadion Kor Sumpah Pemuda Lampung pada Sabtu 5 September kemarin ya. Alex Martins ikut bersama rombongan ke Lampung, namun ia belum dipastikan masuk ke daftar pemain yang tampil pada laga perdana skuad berjuluk Bajul Ijo ya. Alex sudah berlatih dengan bola ya dan menjalani rehabilitasi. Ia mulai latihan body contest ya untuk mengembalikan kesiapan fisiknya teman berdua. Oke, teman Prada, itulah tadi ya informasi olahraga ya, di mana pengalaman musim lalu jadi bakal Persebaya ya untuk melawan Bayangkara FC ya. Ya kemarin ya, ini yang pertandingannya sudah dilaksanakan pada hari Sabtu ya, di tanggal 5 September. Oke, teman Prada, itulah informasi olahraga yang sudah dihadirkan untuk kamu. Mana-mana kamu di Santai Siangnya kamu. Jangan kemana-mana dong, kita masih di Santai Siang.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Kita berdoa di akhir perjumpaan kita ya untuk program santai siangnya. Dona masih punya satu informasi olahraga untuk kamu ya. Mana-mana kamu di santai siangnya kamu, Dona berdoa. Kita langsung saja ya ke informasi yang berikutnya. Di mana informasi olahraga ini datangnya dari Dunia Pervolian Indonesia, di mana Megawati absen di Asia Games, PBVSI siap regenerasi timnas voli putri ya, teman peradua. Timnas voli putri Indonesia akan tampil di Asia Games 2026 tanpa posaid andalan ya, yaitu Megawati Hang Estri ya. Absennya Megawati menjadi perhatian karena selama ini ia menjadi salah satu mesin poin utama Indonesia. PBVSI menyebut keputusan tersebut diambil Megawati untuk fokus pada pemulihan kondisi fisiknya. Megawati juga ingin menjaga kebugaran agar dapat tampil optimal bersama klubnya di kompetisi Korea Selatan. Wakil Kepala Bidang Pembinaan Prestasi PBVSI Laundry Mas Paitela ya, ia mengatakan pihaknya menghormati pilihan Megawati. Menurutnya Megawati membutuhkan waktu istirahat karena harus menjalani latihan berat jika bergabung dengan timnas teman berdua. Meski ya absen, Laundry mengaku Megawati masih menjadi pemain terbaik Indonesia di posisi offside ya. Karena itu absennya Megawati menjadi tantangan tersendiri bagi timnas putri menuju Asia Games ya, teman pro 2. Pelatih Marco Sugiyama kini ya memiliki 2 pemain offside dalam skuad Asia Games 2026, yaitu Kansa Putri Yansi dan Asara Dwi Febiani ya, akan menjadi opsi di posisi tersebut. Kedua diharapkan mampu mengisi peran penting dalam skema serangan timnas putri Indonesia. Selain itu, 4 outside ya juga disiapkan untuk memperkuat variasi serangan Indonesia. PBVSI menyadari kehilangan pemain utama tentu mempengaruhi ya kekuatan timnas putri, namun kesempatan tersebut sekaligus menjadi momen mengembangkan pemain pelapis untuk masa depan. Timnas voli putri Indonesia dijadwalkan akan berangkat ke Jepang pada 13 September 2026 besok ya. Setelah menjalani masa istirahat dan adaptasi sebentar, tim ini harus bersiap menghadapi laga perdana di Pool A bersama Jepang dan Nepal pada 16 September 2026, teman-teman.

Oke, teman berada, itulah tadi ya informasi olahraga yang terakhir di mana Megawati absen di Asia Games, PBVSI siapkan regenerasi timnas voli putri Indonesia. Oke, dan tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 14:50 waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya program Santai Siang kita sudah berakhir ya teman Pro 2. Berbagai informasi dan hiburan ya, baik informasi kuliner dan juga ada UMKM-nya, dilanjutkan dengan info olahraga dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya. Dan nantinya setelah ini buku di pukul 3 nanti ya ada doa kerahiman ilahi dan kita akan jumpa dengan info peradu atau mampradu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di 96,4 MHz RRI Peradu Meroket, teman terbaik kamu.

0: Serem sih. Perasaan rumah sepi. Cuma kita berdua aja kan. Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih? Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk, cek aja. Oh, gak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry. Jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telpon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.

seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

Selamat sore Tama Pra 2, saatnya kita ikuti info Pra 2 bersama saya Donata Mahusi. Majelis Taklim Al-Taufik menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW berlangsung pada Sabtu 5 September 2026. Acara yang digelar di Merauke tersebut turut dihadiri oleh Bupati Merauke Yosef Gebse bersama jajaran pengurus majelis dan sejumlah tokoh masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati Yosef menyampaikan bahwa Merauke adalah rumah besar yang harus dijaga bersama agar pembangunan di daerah tersebut dapat berjalan dengan baik. Ia menegaskan pentingnya sinergi seluruh elemen masyarakat untuk mendukung kemajuan daerah. Orang nomor satu di Kabupaten Merauke itu mengajak semua pihak untuk saling menghargai dan menjaga toleransi antar umat beragama. Menurutnya, keamanan dan kenyamanan merupakan kunci utama agar berbagai program pembangunan dapat dilaksanakan dengan optimal. Menyinggung program strategi nasional, Bupati menjelaskan bahwa hal ini merupakan bentuk perhatian serius dari pemerintah pusat. Salah satu buktinya adalah rencana pembangunan pabrik gula terbesar di Asia Tenggara yang akan berdampak positif bagi perekonomian Merauke. Sementara itu, pembina Majelis Taklim Taufik Latarisa mengakui bahwa majelis yang dipimpinnya masih terbilang baru, meski demikian berbagai kegiatan pembinaan iman dan takwa telah rutin dilaksanakan dan peringatan Maulid Nabi kali ini menjadi yang pertama bagi majelis tersebut. Taufik Latarisa yang juga anggota DPRK Kabupaten Merauke berharap umat Islam di wilayah tersebut selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Ia mengingatkan pentingnya ukhuwah Islamiyah serta toleransi antar umat beragama agar kehidupan bermasyarakat tetap harmonis. Sebagai penceramah dan peringatan tersebut, Ketua Basnas Kabupaten Merauke, Ustaz Mitfa Al-Hamid, mengajak seluruh jemaah untuk meneladani Rasulullah SAW. Ia menekankan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan terakhir yang membawa umat manusia menuju jalan kebenaran dan kebaikan. Kita ke informasi berikutnya, Tema Pro 2. Klub Jantung Sehat KJS Animha Merauke terus mendorong masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat melalui kegiatan senam jantung sehat yang rutin digelar setiap Sabtu pagi. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Gor Head Sai Merauke dan diikuti oleh pengurus serta anggota KJS Animha Merauke bersama masyarakat yang turut berpartisipasi. Ketua KJS Animha Merauke Dwi Juniarti mengatakan senam jantung sehat merupakan salah satu program rutin yang dilaksanakan pengurus sebagai upaya menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh. Menurutnya, kegiatan olahraga bersama tersebut tidak hanya menjadi sarana untuk berolahraga, tetapi juga diharapkan dapat menjadi media edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan melalui aktivitas fisik secara rutin. Ia menambahkan olahraga secara rutin perlu menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat. Dengan berolahraga bersama, masyarakat juga dapat saling memotivasi untuk menjalani pola hidup yang lebih sehat dan aktif. KJS Animha Merauke mengajak masyarakat Merauke untuk memanfaatkan bagian senam bersama tersebut sebagai salah satu pilihan aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin. Selain menjaga kebugaran, kegiatan ini juga menjadi ruang untuk mempererat kebersamaan antara anggota KJS Animha Merauke dan masyarakat di Kabupaten Merauke.
Kegiatan senam jantung sehat dijadwalkan terus dilaksanakan setiap Sabtu pagi di halaman Gor Herdesai Merauke sebagai bagian dari komitmen KJS Animha dalam mengampanyekan budaya hidup sehat di tengah masyarakat. Saya Donata Mahuse, demikian Info Pro 2.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

0: Tari, hari ini kita nyanyi yang ceria ya, biar orang-orang senang mendengarnya.
1: Kita nyanyi pelangi, Mas. Aku suka bagian lukismu agung itu.
0: Boleh, tapi pelan-pelan ya, jangan batuk lagi kayak kemarin.

0: Tuhan.
1: Kalian lagi ngapain di sini? Sudah berapa kali Bapak bilang ini area dilarang ngamen?
0: Maaf Pak Ujang, kami nggak lama kok.
2: Kami cuma butuh uang buat beli obat ibu.
1: Ibu kalian sakit?
2: Iya, udah lama Pak. Kami udah nggak sekolah lagi. Hanya ini yang bisa kami lakuin.
1: Ya sudahlah. Tapi jangan ganggu penumpang. Di pojok sana aja. Jangan di tengah-tengah jalan begini.
0: Yeay, terima kasih Pak Ujang.

0: Itu tadi kalian yang nyanyi.
1: Iya, Mbak. Kami cuma ngamen. Jangan diusir ya. Kami cuma mau beli obat untuk Ibu.
0: Tenang aja, aku bukan mau usir kalian kok. Suara kalian indah, bikin hati saya hangat.
2: Wah,
0: Wah, terima
1: terima
0: kasih,
1: kasih,
0: Mbak.
1: Mbak.
0: Sini duduk sebentar. Saya boleh tahu kalian tinggal di mana?
1: Di rumah petak dekat rel, Mbak.
0: Kalian

0: Ari, sini duduk. Kamu sarapan dulu. Ini cuma roti isi coklat, tapi masih hangat.
1: Enak, Mas. Makasih. Tapi nanti Mas nggak makan.
0: Nggak apa-apa. Mas nggak lapar kok.
1: Kalau Mas Bimo nggak makan, aku juga nggak mau makan.
0: Aduh, kamu ini ya. Ya udah, kita bagi separuh-separuh.

0: kalian masih sakit?
1: Iya pak, sudah 2 bulan ini batuknya gak reda, gak ada biaya ke puskesmas.
0: Aduh, ya udah, tapi minggir ke pojok sana ya, jangan di tengah jalan. Dan jangan sampai nyanyi keras-keras kalau bus lagi parkir.
1: Iya pak, sekali lagi terima kasih ya.
2: Mbak Sari, Mas, lihat Mbak Sari datang lagi.
3: Wah, lagi pada semangat nih kelihatannya. Masih pada ceria banget.
1: Iya nih Mbak, harus semangat dong demi ibu. Semua yang kita lakuin cuma demi ibu.
3: Iya, dan sekarang Mbak bisa bantu kalian. Kalian mau ikut Mbak? Mbak kenal yayasan sosial yang bisa bantu ibu kalian dapat pengobatan. Dan kamu bisa kerja di kafe Mbak, dan adik kamu bisa sekolah lagi.
2: Ini beneran Mbak? Mbak nggak lagi bohong kan? Tapi kami nggak punya apa-apa Mbak.
3: Yang kalian punya lebih dari cukup. Kalian punya semangat, itu mahal. Besok pagi Mbak jemput kalian di sini. Kita mulai lembaran baru.
4: Teman terbaik kamu.

0: kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok ya.
0: Ngambil lagi.

0: teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support ya musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Change dengan LDR. Oke teman Pro 2, kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu dari Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti.
1: Number 20.

setuju teman Pro 2 yang kayaknya ya denger lagu Romaria ini tuh benar-benar bikin kita sadar. Sadar bahwa kita tuh kayaknya makin tua gitu kan. Kayaknya terakhir dengerin Romaria itu judul lagunya Malu Sama Kucing, meong-meong-meong. Tiba-tiba sekarang udah begini lagunya dan dia udah dewasa, udah gede, udah cantik banget. Tapi suaranya makin

0: penyanyi yang satu ini juga gak kalah cantiknya. Ada Selena Grace teman Pro 2 yang kali ini berkolaborasi dengan Andi Rianto. Lagu Sumpah Mati di posisi 18.
1: Number 18.

0: aku harus pergi. Naik satu peringkat aja dari posisi 14 minggu lalu Teman Pro 2. Walaupun emang bisa dibilang ini lagunya baru ya, tapi menurut aku progresnya oke. Tapi kita lihat aja minggu depan gimana. Apakah masih bisa bertahan? Tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 kita mau dengerin Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: semuanya dengerin lagu Naikila ya kan. Tapi kalau buat dede-dede yang masih kecil kayaknya memang harus agak ditahan dulu ya. Tapi gak apa-apa, aku tuh termasuk orang yang seneng banget denger suaranya Naikila. Sama kayak denger suaranya Ariel sama Raisa, aku juga seneng banget karena lagu mereka emang senang denger suaramu lagi. Kita dengerin di posisi 10 minggu ini.
1: Number 10.

Ade Govinda terbelah jadi dua. Untung terbelahnya jadi dua ya. Kalau jadi empat agak bingung baginya tuh. Yaudah kita tinggalkan Glow Jazz dan sekarang beralih ke Bernadia lagi. Kita mau dengerin Rabun Jauh yang minggu ini naik dua peringkat ke posisi enam. Number six.

0: Kalau tadi Lomba Sihir bawain lagunya Sheila on 7, nah sekarang di posisi 4 ada Sheila on 7-nya, tapi dengan lagu terbaru mereka Sederhana, yang sayang banget harus turun dari posisi 2 ke posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang.

Abang Pro 2. Kalau ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau. Number 2.

recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 19, Romaria, 24/7. Posisi 18, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 17, Nuka Dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 14, Akbar Calai, Mingse, Astaga Bercanda. Aku Harus Pergi menempati posisi 13 dari Ari Lesmana, Wisnu Santika, Jusi Lusi di posisi 12 dengan Gurun Hujan. Posisi 11, Naikila, Main Main Gue.

Jessica Ade Govinda terbelah jadi dua. Di posisi 6 ada Rabun Jauh milik Bernadia. Posisi 5 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 4 ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Posisi 3 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan di runner up kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja, yang menempati posisi juara untuk minggu ini Teman Bro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Number 1.

0: Konferensi Nasional berikutnya. Jangan lupa ya, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman berdua, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman berdua. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman berdua. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where's My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman berdua. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman berdua di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

peringkat ke-19.2 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

peringkat ke-17 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 di minggu ke-6 ya. This is

0: naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini, Teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: berdua, katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman Pro 2 menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

الصلاة الدائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرف والدرجة العليا الرفيع وابعث سلمان من محمود الذي وعده إنا لك تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang memiliki ini semua yang sempurna dan sembah yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad itu jalan dan keutamaan dan kemuliaan dan derajat yang tertinggi, dan angkatlah ia pada tempat angkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: Kenyang banget emang, enak-enak makan di sini.
1: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Pasti ketagihan.
0: Emang dessertnya apaan, Boy?
1: Pisang lumer coklat.
0: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
1: Hah? Maksudnya apa?
0: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Oh? Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
1: Wah, kalau begitu bang, kita tes DNA yuk.
0: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse.
2: Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Fitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik brilian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Selamat malam teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 6 September 2026 dan inilah info pertama. Pengembangan olahraga pacuan kuda di Kabupaten Merauke dinilai membutuhkan dukungan dan kolaborasi pemerintah daerah agar dapat terus berkembang serta menjadi salah satu kegiatan olahraga yang melibatkan masyarakat. Hendrik Mauze, Ketua Lomba Pacuan Kuda Merauke, mengatakan dukungan pemerintah daerah diperlukan, terutama dalam pengembangan fasilitas dan penyelenggaraan perlombaan pacuan kuda di Merauke. Menurutnya, pacuan kuda memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai salah satu olahraga masyarakat yang dapat menjadi agenda bersama antara pemerintah daerah, partai politik, komunitas, dan masyarakat. Hendrik menilai Merauke memiliki lokasi yang dinilai sesuai dengan pengembangan arena pacuan kuda. Menurutnya, fasilitas olahraga yang tersedia dapat dimanfaatkan dan dikembangkan melalui kolaborasi bersama pemerintah daerah. Info kedua. Pemerintah Provinsi Papua Selatan sangat mengapresiasi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh pihak gereja di daerah tersebut. Demikian disampaikan staf ahli gubernur bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan, Nelson Sasarari, mewakili Gubernur Apollo Savanpo menyampaikan sambutan dalam acara Bible Mission Gathering 2026. Bible Mission Gathering 2026 atau Alkitab maksud kami untuk Merauke kembali kepada Injil yang benar itu berlangsung di Trinity Cafe and Lounge di Merauke hari Jumat 4 September 2026. Nelson mengatakan kini kebanyakan orang sulit berkomitmen untuk membaca Alkitab sehari-hari dengan berbagai alasan. Menurut Nelson, pemerintah Provinsi Papua Selatan sangat mengapresiasi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh gereja. Dalam sambutan, beliau menjelaskan beberapa waktu lalu ia mewakili Gubernur Paul Savanpo menghadiri peluncuran Alkitab dengan menggunakan bahasa Korowai di Kabupaten Boven, Digul. Mewakili Gubernur, Nelson menilai hal itu sangat baik dan secara tidak langsung menopang pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah ini. Info ketiga. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo berharap kebersamaan dan persatuan terus terjaga di Provinsi Papua Selatan. Apollo menyampaikan hal itu saat menghadiri Kopi Senja bersama Forkopimda Papua Selatan di Markas Kodairal 11, Merauke, pada hari Jumat 4 September 2026. Ia berharap silaturahmi dan persaudaraan yang dibangun semoga terus bertumbuh dengan tidak memikirkan diri sendiri. Apollo juga berharap mudah-mudahan dengan persaudaraan dan persatuan ini meningkatkan semangat untuk membangun daerah dan masyarakat di Papua Selatan. Ia menjelaskan bahwa dalam status sosial dan kehidupan sehari-hari, ada tiga kasta dalam diri setiap manusia yakni kasta kesadaran, kesatria, dan kasta brahmana. Lanjut dia, kasta kesadaran yaitu orang yang fokus, pikiran, dan pekerjaannya hanya untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, kelompoknya, etnisnya, agamanya, organisasinya, dan partainya. Kemudian kasta kesatria, personality orangnya fokus dan karya pengabdiannya untuk kepentingan bangsanya dan masyarakatnya. Sedangkan kasta brahmana, semua fokus dan karya pengabdian orang itu untuk kemanusiaan. Apollo menambahkan, dia tidak memandang etnis, agama, suku, dan keluarga, tetapi siapapun dia merupakan tanggung jawabnya. Lantaran semua yang ada di alam semesta adalah ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Sekian Info Pro 2 pada malam hari ini. Saya Haidar, terima kasih.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

0: Ada apa, Tondo? Kok melamun aja? Ada masalah apa, toh?
1: Nggak ada apa-apa kok, Bu.
0: Nggak ada masalah kok rawat wajahmu jelek sekali seperti ini. Hayo, apa ini ada hubungannya dengan perkataan bapakmu kemarin?
1: Nggak tahu lah, Bu.
0: Mar, bapakmu orangnya emang kolot. Orangnya keras kepala, tapi percayalah dok, bapakmu bersikap begitu karena memang adat istiadat kita, yang udah dari sononya gitu. Kita ini orang Jawa dok, dan terlahir menjadi seorang perempuan yang harus nurut sama suami. Ibaratnya dalam pepatah Jawa mengatakan, wong wadon kuwi nduk, bebasane swarga nunut neraka katut.
1: Tapi Bu, apa salah kalau Mar ingin menuntut ilmu lebih tinggi lagi?
0: Ya ndak, Tondo. Tapi ekonomi kita sepertinya tidak memungkinkan. Perempuan itu harus 3M, masak, macak, lan manak. Perempuan pada akhirnya yuk kembali ke dapur dan menjadi seorang ibu rumah tangga yang hanya bisa ngurusin anak dan suami. Dalam artian ya, berbakti pada keluarga.
1: Mar mengerti, Bu. Mar juga ingin jadi istri yang baik dan berbakti pada suami. Tapi di sisi lain, Mar juga ingin mencari pengalaman dan ilmu yang banyak. Siapa tahu suatu saat bermanfaat, manakala Mar pengen cari kerja. Yo toh, Bu.
0: Yang dikhawatirin gini loh, Nduk. Umurmu kan udah 22 tahun. Kalau kamu gak cepet-cepet nikah, nanti kamu jadi perawan tua dan susah loh punya anak.
1: Tapi, Bu,
0: sudahlah, Nduk. Mending kamu turutin aja kata bapakmu. Toh maksud bapakmu untuk menjodohkanmu itu baik. Ingat usiamu, Nduk.
2: Bu, ibu, bu, di mana toh? Dipanggil dari tadi kok nggak nyaut-nyaut? Ibu, ibu,
0: ada apa toh Pak? Kok teriak-teriak?
2: Lah, salahnya sendiri kok. Dari tadi dipanggilin kok nggak dengar?
0: Piye-piye, ada apa toh?
2: Nggak bu, aku tuh cuma mau tanya. Kok rumah segede ini gak ada orangnya itu loh? Pada kemana toh bu?
0: Lawang cuma cari angin di belakang rumah kok pak. Pak pakai teriak-teriak segala.
2: Lah terus Mar sekarang di?
0: Ada di belakang pak.
2: Yowes suruh kesini saiki. Soalnya bapak ada perlu sama dia. Ada yang mau tak omongin.
0: Sek ya pak. Ibu panggilin Mar dulu.
2: Yowes cepat. Orang pakai lama-lama bu.

0: Rini tuh Cahayu, Bapak mau ngomong sama kamu, Dok.
1: Ada apa toh, Pak? Kok kelihatannya penting sekali?
0: Iya, Dok, memang penting tuh, Dok. Ini kan demi kebaikanmu. Iya toh?
1: Masalah apa toh, Pak?
0: Gini loh, Dok. Tadi Bapak tuh mampir ke tempatnya Pak Lurah. Nah, kata Pak Lurah, dia itu sudah setuju, Dok.
1: Mesti ini soal Mas Bagas lagi kan, Pak?
0: Tak bilangin yo, Dok. Bagas itu wongnya ganteng.

0: usaha sukses. Kita itu kalau mau cari jodoh ya harus mencari bobot, bibit, dan bibitnya, Dok.
1: Tapi, Pak, kata teman-temanku, Mas Bagas itu suka gonta-ganti pacar.
0: Lah, itu kan kamu baru dengar dari teman-temanmu, kan? Wah, itu bisa aja bohong itu, Dok.
2: Iya, Dok. Siapa tahu teman-temanmu itu salah.
1: Tapi, Bu, kalau itu benar, apa Bapak sama Ibu tega kalau Mar nanti sakit hati? Kalau nanti Mar jadi istrinya, terus dia main serong, apa Bapak Ibu rela? Mar itu belum mau menikah. Mar masih kecil. Mar masih ingin meneruskan sekolah, Pak.
0: Kue saiki wis wani lawan bapakmu yo. Jah wedok dikandani ku ngeyel. Pokoknya bapak gak mau tahu. Kamu harus terima pinangan Mas Bagas. Pokoknya harus.
1: Moh, Pak. Mar itu gak mau. Mar itu masih mau sekolah.
0: Ya, ora urus. Pokoknya kue harus terima pinangan Mas Bagas.
1: Sak karepe bapak. Pokoknya Mar tetap tidak mau dilamar ataupun menikah sama Mas Bagas.
0: Dasar kamu, Yendok. Anak tidak tahu terima kasih.
2: Sudah toh, Pak, sudah. Ingat penyakitmu, nanti kumat lagi.

0: sudah tahu belum?
1: Tahu apanya? Iya nih, ada apa toh?
0: Ini loh, kabarnya Mas Bagas anaknya Pak Lurah mau menikah loh.
1: Menikah? Masa sih?
0: Iya, benar.
1: Emang siapa toh calonnya?
0: Simar, anaknya Pak Sugeng itu loh.
1: Hah? Simar? Gak salah apa? Dia kan cuma tamat SMA. Iya, miskin lagi. Apa Pak Lurah gak malu punya menantu seperti dia?
0: Ya, itu yang aku bingungkan. Apa jangan-jangan Mar main guna-guna ya?

0: Mar, mau kemana kamu, Dok?
1: Mau main ke tempat Yuli, Bu. Menghilangkan suntuk. Sekalian cari informasi tentang lowongan pekerjaan.
0: Dengerin Ibu dulu, Tondo.
1: Mar males, Bu. Ibu selalu saja ngomong masalah yang sama.
0: Dok, bapakmu itu orangnya keras. Ibu berharap kamu mau menerima pinangan Bagas. Jangan buat bapakmu marah terus, Dok. Kasihan nanti penyakit bapakmu semakin parah.
1: Ya terserah toh, itu kemauan bapak sendiri toh.
0: Tapi bapakmu itu sakit keras loh, Dok. Dok, kamu turuti aja toh permintaan bapakmu itu.
1: Mar tetap gak mau, Bu. Mar itu maunya sekolah. Terus kalau sudah lulus mau bekerja dulu cari uang yang banyak, baru setelah itu menikah.
0: Tapi, Dok, kita kan butuh biaya yang besar untuk mengobati penyakit bapak. Bagas kan pengusaha sukses.
1: Maksud ibu?
0: Ya kalau nanti kamu jadi menikah dengan Bagas, paling enggak kan bisa bantu-bantu pengobatan bapakmu.
1: Jadi bapak dan ibu menjodohkan Mar itu untuk menguras hartanya Mas Bagas?
0: Bukan begitu, Dok. Mana mungkin bapak dan ibu setega itu sama kamu. Tapi kamu kan tahu kalau akhir-akhir ini penyakit bapakmu semakin parah saja. Ibu khawatir kalau terjadi apa-apa sama bapak kalau tidak segera diobati.
1: Ibu kok ngomong gitu toh? Bapak itu tidak bakal kenapa-napa. Bapak itu cuma kecapean saja. Makanya begitu. Sudahlah, Bu. Mending ibu izinkan saja mau meneruskan sekolah. Biar nanti bisa.

0: Masa ke tenan kowe mar-mar. Piye? Sido orang ngelamar kerja bareng aku.
1: Ya jadilah Yul, bosan nganggur di rumah terus.
0: Yo wes kalau begitu, surat laporannya sudah kamu buat belum?
1: Sudah, tinggal dikirim saja.
0: Buruan loh Mar, waktunya tinggal 3 hari lagi. Nanti kamu telat loh.
1: Besok rencananya aku kirim Yul, sekalian belanja ke pasar.
0: Yo api kui, ojo ditunda-tunda lagi yo. Oh iya, wawancaranya tanggal 21 loh Mar, kamu bisa datang toh?
1: Iya, siap. Aku pasti bisa, Yul.
0: Ntar berangkatnya bareng karo aku aja, yo, Mar.
1: Wes, gampang lah, Yul. Bisa diatur itu.
0: Tenan lo, Mar. Biar di sana nanti enak ada teman ngobrolnya.
1: Iya, Yul. Terima kasih ya. Kamu temanku yang baik, selalu ada dan membantu setiap kesulitan yang aku hadapi. Semoga suatu saat nanti aku bisa bantuin kamu ya, Yul.
0: Udah, itulah namanya teman. Kita harus saling membantu. Nggak terasa udah sore nih. Kita harus pulang. Nanti ibumu nyari kamu loh. Sampai jumpa.

Demikian tadi drama radio berjudul Andai Waktu Kembali. Produksi Radio Republik Indonesia Sintang. Sampai jumpa.

0: Ini lagu Bintang Radio.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
1: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

0: Berhenti, minggir.
1: Pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma diret doang sama gebetan saya. Sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Kamu nggak tahu gimana keadaan saya dek.
3: Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm, hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
4: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

0: Yuk jaga malam bareng Pro 2.
1: MHz Pro 2 Ring Rocket, teman terbaik kamu dan Tom Pro 2. Selamat malam. Semoga kamu baik-baik aja di hari ini. Gimana kabar kamu Tom Pro 2? Dan di jaga malam, jangan galau malam-malam bareng sama Haider di tanggal 6 September 2026 di Tom Pro 2. Gimana hari Minggu kamu? Semoga hari ini lancar ya Tom Pro 2, dan juga hari ini udah nge-refresh nih untuk segala badan, secara fisik, secara mental ya Tom Pro 2. Di hari Minggu ini semoga aja kamu udah nge-refresh semuanya nih. Dan di malam hari ini, Haider di jaga malam bakal nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti dengan membawakan kamu info-info menarik dan juga memutarkan lagu pastinya ya Tom Pro 2 untuk nemenin kamu sampai jam 12 nanti nih. Dan buat kamu juga yang mau request lagu di malam hari ini, boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Dan satu jam ke depan Tom Pro 2, Haider bakal ngebawain kamu info tentang kopi nih. Jadi on the ngopi on the radio. Jadi buat Tom Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96,4 Pro 2 NRM Rocky, teman terbaik kamu.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

96,4 MHz Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu. Dan balik lagi teman Pro 2 di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, masih bareng sama Haidar di malam hari ini. Dan teman Pro 2 adalah penelitian nih yang dimuat di Journal of Affective Disorder, Affective ya, Affective Disorder nih teman Pro 2 di bulan April 2026 kemarin. Yang nemuin kaitan antara minum kopi dalam jumlah sedang dan juga kondisi kesehatan mental yang lebih baik nih. Jadi peneliti itu nyatet nih kalau misalkan orang yang minum sekitar 2-3 cangkir kopi perharinya nih, itu tuh punya resiko lebih rendah untuk mengalami gangguan suasana hati dan juga gangguan terkait stres termasuk depresi dan juga kecemasan. Namun nih kalau misalkan kita mengkonsumsi lebih dari 3 cangkir gitu kan seharinya, itu berpotensi juga meningkatkan kecemasan dan juga bisa mengganggu kualitas tidur kita nih, terutama buat orang-orang yang sensitif terhadap kafein. Dan hasil ini juga bisa terlihat gitu kan kalau misalkan minum kopi tanpa kafein atau decaf. Ya meski begitu teman Pro 2, untuk penelitian ini itu bersifat observasional dan juga ini belum membuktikan gitu kan hubungan sebab akibatnya. Jadi para ahli juga negasin kalau misalkan kopi itu nggak bisa digunain untuk mengobati depresi ataupun anxiety nih. Jadi toleransi terhadap kafein juga kan beda-beda sama setiap orang atau Pro 2. Jadi kita harus tahu juga apa yang tubuh kita bisa terima nih kalau misalkan minum kopi. Apalagi kalau buat kamu yang mungkin emang nggak bisa banget gitu kan ngerasain asemnya gitu, kenamah atau punya GERD gitu, minum kopinya kalau misalkan bisa jangan minum kopi atau Pro 2, itu malah jadi berbahaya buat kita sendiri. Dan kalau misalkan buat kamu nih Pro 2, kalau misalkan di satu hari itu biasanya kamu mengkonsumsi berapa kali minum kopi sih, berapa cangkir gitu Pro 2? Kalau biasanya Haidar ya paling 2-3 sih buat minum kopi kayak gitu mah. Dan kalau misalkan kamu lagi anxiety, lagi kerjain tugas gitu atau Pro 2 atau lagi stres nih, apakah minum kopi menjadi salah satu minuman pilihan kamu untuk meredakan itu? Dan Pro 2, itu tadi info pertama tentang kopi yang Haidar bagiin buat kamu semua. Dan setelah ini ada satu lagi nih Pro 2, dimana kalau misalkan kita gitu kan minum kopi pasti pakai cangkir gitu ya Pro 2 atau pakai wadah nih. Dan ternyata nih teman Pro 2, bentuk wadah itu ngaruh sama rasanya. Kira-kira seperti apa untuk infonya setelah ini bakal Haidar bagiin buat info selengkapnya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

96,4 MHz Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Kita ada di info terakhir nih dari Ngopi on the Radio ya teman Pro 2. Buat kamu yang suka minum kopi gitu kan, selain dari kualitas biji dan juga proses pengolahannya nih, gelas yang digunakan buat minum kopi teman Pro 2 itu juga bisa mempengaruhi pengalaman rasa dari kopi kita loh. Karena pengetahuan ini tuh dibagiin ya sama Ovan dari Oma Coffee Brewers dalam sesi Art of Pairing di Su Cuisine and Bar Plaza Indonesia nih. Dan menurut Ovan, teman Pro 2, bentuk sama ketebalan sisi gelas itu tuh bisa mengarahkan aliran kopi ke bagian tertentu di mulut kita nih. Jadi gelas yang lebih tipis itu kan ngarahin aliran ke sisi kiri dan juga kanan. Kalau misalkan bagian yang lebih tebal itu tuh memfokuskan aliran ke depan dan juga ke tengah, teman Pro 2. Jadi konsep ini tuh digunain buat nonjolin karakter rasa kopi. Jadi sesi Art of Pairing ini juga memadukan nih 4 pasang kopi dengan hidangan khas Sichuan. Termasuk ada hot filter coffee dengan coffee jelly serta dirty mala latte yang memiliki sentuhan rasa yang pedas nih. Dan teman Pro 2, sesi ini tuh terbatas. Jadi pairing, the Art of Pairing ya teman Pro 2 itu dibuka untuk umum di tanggal 11 dan juga 12 September 2026 dengan harga mulai dari Rp300.000 per sesinya. Ya buat kamu kalau misalkan mau datang nih teman Pro 2 ke Plaza Indonesia, boleh banget nih ya. Suka minum kopi ya dan juga pengen mencoba sesuatu yang baru dari sensasi-sensasi yang diberikan, boleh banget teman Pro 2 datang aja ke Plaza Indonesia nih di Su Cuisine and Bar. Dan teman Pro 2, setelah ini di jam 9 nanti kita akan sama-sama ngedengerin dulu ya teman Pro 2 Indonesia Pro Indie, karena ini dari Pro 2 Jakarta ya teman Pro 2. Kita dengerin dulu sampai jam 10 nanti, dari jam 10 sampai jam 11 Haider bakal balik lagi buat nemenin kamu di malam hari ini. So, buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

0: musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya? Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih Bang Semangga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bahas sama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

96,4 MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, baru aja kita dengerin ya Indonesia Pro Indie dari Pro 2 Jakarta. Dan sekarang dari jam 10 sampai jam 11, Haider bakal nemenin kamu lagi nih di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam, dengan memutarkan lagu-lagu terbaik dan juga memberikan kamu info-info. Dan juga ditutup nanti teman Pro 2, Haider bakal ngebawain kamu kisah inspiratif untuk nemenin malam Senin kamu nih. Sebelum penutupan nanti ya teman Pro 2. Dan setelah ini Haider bakal ngebagiin kamu info menarik yang dari dunia film ya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut. Oh no!

0: tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom dua kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.
1: Jaga Malam.

Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam. Yuk jaga malam bareng Pro 2.

0: Jaga Malam.
1: MHz Pro 2 Radio Rock, itu teman terbaik kamu. Dan balik lagi sama Pro 2 di Jaga Malam bareng sama Haidar. Dan buat kamu nih yang suka banget sama sci-fi atau Pro 2 film sci-fi, ini ada 5 judul yang Haidar bakal bagiin buat kamu nih dengan rating IMDb tinggi, yang menghadirkan cerita tentang teknologi, terus ada luar angkasa ya, sampai perjalanan waktu nih teman Pro 2. Kira-kira ada apa aja nih? Jadi yang pertama itu rekomendasi filmnya itu dari Interstellar teman Pro 2, dari karya Christopher Nolan ya, dengan rating 8,7 nih, yang mengikuti perjalanan astronot mencari tempat baru bagi Indonesia, bagi manusia teman Pro 2. Sekaligus juga mengangkat konsep relativitas waktu, lubang cacing, dan juga gravitasi. Dan yang kedua ada Inception teman Pro 2. Ini tuh ratingnya 0,1 lebih tinggi dibanding Interstellar di IMDb nih, di mana film ini tuh mengisahkan pencuri nih yang masuk ke dalam mimpi untuk mencuri rahasia atau menanamkan ide-ide teman Pro 2. Dan yang ketiga, film sci-fi yang direkomendasiin sama Haidar itu ada satu nih ya, The Matrix, di mana dengan ini tuh dikasih rating 8,7 ya. Dan ini tuh mengikuti kisah Neo pada saat dia tuh tahu kalau misalkan kehidupan manusia itu ternyata cuma sebuah simulasi. Dan yang keempat ada Star Wars The Empire Strikes Back dengan rating 8,7 di tahun 2. Dan itu di Star Wars ini tuh menceritakan perjuangan dari Luke Skywalker untuk menghadapi tekanan dari kekaisaran galaksi. Dan yang terakhir ada Terminator 2 nih, The Judgment Day, dengan rating 8,6 di tahun 2, yang mengajarkan kisah nih Sarah Connor dan juga John Connor saat menghadapi ancaman mesin dari masa depan. Dan buat kamu semua teman Pro 2, kalau misalkan ada rekomendasi-rekomendasi yang seru lagi nih teman Pro 2, coba kasih tahu Haidar dong, kalian tuh suka science fiction, film science fiction yang kayak gimana sih? Apakah nih teman Pro 2 Transformer gitu kan, atau mungkin apa ya, yang ini Terminator juga bagus sih teman Pro 2, Star Wars, dan juga ada satu lagi, cuma Haidar lupa untuk judulnya tuh apa gitu. Jadi dia tuh menceritakan tentang sebuah konsep relativitas waktu juga sih, sama kayak Interstellar gitu teman Pro 2, dari karya Christopher Nolan. Kalau misalkan teman Pro 2 ada yang tahu nih untuk lagunya apa, untuk filmnya ya teman Pro 2, kasih tahu dong rekomendasi buat kamu semua nih yang mungkin sekarang lagi nonton series atau nonton kayak movie gitu ya teman Pro 2, kasih tahu dong di drop ke WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Nanti Haidar bagiin juga rekomendasi dari kamu semua ke teman-teman Pro 2 lainnya. Dan selain itu teman Pro 2, ada karena terakhir-terakhir ini gitu kan banyak banget kejadian alam ya teman Pro 2, bencana alam yang terjadi di Indonesia, dan salah satunya itu erupsi dari 6 gunung di Indonesia. Nah, ini Haidar punya nih teman Pro 2 dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin nih, yang menghimbau masyarakat untuk mewaspadai ya dampak kesehatan akibat paparan abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Selain itu bakal Haidar bagiin untuk info selengkapnya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Rocky, teman terbaik kamu.

pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun

pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Jaga Malam.
1: MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 balik lagi di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, masih bareng sama Haidar di sini, teman Pro 2. Dan akhir-akhir ini di Indonesia ya, teman Pro 2, banyak banget yang terjadi gitu kan. Dan salah satunya itu ada yang baru aja terjadi, erupsi gunung berapi nih, teman Pro 2, dari Anak Krakatau. Jadi Menteri Kesehatan nih, Budi Gunadi Sadikin nih, menghimbau masyarakat, teman Pro 2, apalagi yang ada di Jabodetabek gitu kan, dan juga Jawa Barat, teman Pro 2, itu tuh untuk mewaspadai dampak kesehatan akibat paparan abu vulkanik erupsi gunung Anak Krakatau. Jadi Kementerian Kesehatan itu meminta warganya untuk mengurangi aktivitas di luar rumah nih selama sebaran abu masih terjadi. Dan pada saat kalau misalkan teman-teman mau keluar gitu kan, ini juga menjadi edukasi buat kita ya, teman Pro 2, di Merauke, di Papua Selatan gitu kan, pada saat keluar rumah kalau misalkan ada abu vulkanik atau mungkin ada asap-asap ya, teman Pro 2, masyarakat itu diminta untuk menggunakan masker dan juga ngelindungin mata kita nih, pakai kacamata gitu. Dan setelah kembali, tubuh kan harus segera dibersihin, teman Pro 2. Menggunakan air bersih secara hati-hati, karena kalau misalkan kita kena abu vulkanik gitu, itu tuh bisa mengandung partikel yang tajam nih. Dan Kementerian Kesehatan juga memastikan ketersediaan salep kulit di puskesmas. Dan BMKG nyatet kalau misalkan ada sebaran abu vulkanik itu pada hari Minggu kemarin, tanggal 2, di tanggal 6 September ya. Di hari ini. Haidar salah. Di 6 September 2026 telah bergerak menuju sejumlah wilayah nih, termasuk di Banten, terus DKI Jakarta, Jawa Barat, dan sebaran lainnya juga itu terpantau udah ke Lampung nih, Tong Pro 2, dan juga sekitarnya. Jadi masyarakat yang di wilayah terdampak itu diminta untuk mengikuti informasi resmi pemerintah dan juga meningkatkan perlindungan terhadap resiko gangguan pernapasan, mata, dan juga kulit. Dan buat kita Tong Pro 2, kita doain aja ya Indonesia segera baik-baik aja, segalanya bisa kembali lagi normal. Dan juga semoga teman-teman yang terdampak di daerah sana gitu kan, di daerah yang terkena sebaran abu vulkanik gitu, bisa sehat-sehat terus. Amin. Dan teman Pro 2, setelah ini sebagai penutup nih ya, nanti Haidar bakal ngebawain kamu kisah inspiratif nih, teman Pro 2, tentang salah satu sahabat oleh Azhara Lutfi Febriana. Jadi Haidar bakal bawain itu, teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

0: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.
1: Sembilan enam koma empat megahertz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu. Mereka kita Pro 2 di Jaga Malam dan di penutup nih teman Pro 2 Haidar bakal ngebawain kamu kisah inspiratif nih. Dan teman Pro 2 ini tuh kisah dari ini ya teman Pro 2 ya, dengan judul motivasi sahabat, motivasi dari sahabat nih. Dimana ada sebuah pertemuan sederhana di masjid, namun mempertemukan Zahra dengan Abel yang kemudian menjadi sahabatnya. Dan saat itu Zahra itu lagi menghafal Al-Qur'an di Tuang Pro 2, di mana Abel yang melihatnya merasa termotivasi untuk kembali menghafal. Dan Abel kemudian bercerita bahwa sejak kecil dia tuh udah pernah belajar surat-surat pendek, tetapi tempat mengajinya itu berhenti beroperasi setelah gurunya meninggal. Abel sebenarnya ingin kembali mengaji dan menghafal Al-Qur'an lagi, namun ia belum berusaha mencari tempat untuk belajar. Dan Zahra kemudian mengingatkan ya Tuang Pro 2 kepada Abel bahwa niat tanpa usaha itu cuma bakal buang-buang waktu aja. Dan ngedengerin nasihat itu gitu kan, Abel itu mulai mencari jalan keluar nih. Jadi Abel tuh mengajak Zahra untuk mengaji bersama. Dan Abel pun berencana untuk mendaftar mengaji bersama ibunya. Sebelum pulang, Abel tuh berterima kasih kepada Zahra karena telah memberinya motivasi nih buat semangat untuk kembali menghafal Al-Quran. Dan pesan moralnya Tuang Pro 2 di malam hari ini gitu ya, kalau misalkan kita punya keinginan itu tuh belum cukup nih. Kalau misalkan kita udah niat ya Tuang Pro 2, itu tuh udah perlu disertai dengan usaha lagi dan juga keberanian untuk mencari jalan keluar. Karena kalau misalkan kita gak ngelakuin apa-apa gitu ya, cuma punya keinginan aja, ada niatnya, tapi kalau misalkan itu cuma diniatin tapi tidak dilakukan, itu akan terjadi rencana yang terus tertunda. Dan teman Pro 2 itu tadi kisah inspiratif yang Haidar bagiin buat kamu di malam hari ini. Semoga bisa menambah motivasi kamu untuk terus bermimpi ya teman Pro 2, dan juga melakukan apa yang menjadi impian kamu gitu. Jadi kalau misalkan udah punya mimpi, jangan cuma dimimpiin aja, dilakuin teman Pro 2 biar bisa kita capai mimpi itu. Dan teman Pro 2 di penutup, Haidar mau ngingetin buat kamu semua nih yang udah tidur-tiduran di kasur gitu kan, yang udah mau istirahat, yang udah mau mermin mata, udah mau menuju alam mimpi ya Tuang Pro 2. Haidar ngingetin, jangan lupa buat pastiin pintu dan juga jendela gitu kan tertutup dan juga terkunci rapat nih Tuang Pro 2, biar kita tenang pada saat kita mau tidur nanti. Dan juga Tuang Pro 2, buat kamu yang mungkin sekarang masih di luar gitu kan, nanti pas ada saat pulang, hati-hati di jalan, jangan kebut-kebutan, tetap patuhi rambu lalu lintas ya Tuang Pro 2, biar kita selamat sampai tujuan. Dan teman Pro 2, akhir kata, saya Haidar Prakazuwardi, mewakili kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih banyak sudah mendengarkan Pro 2 RR Merauke. Dan Pro 2 masih akan terus mengudara sampai jam 12 malam nanti dengan memutarkan lagu-lagu terbaik pastinya buat kamu semua menemani malam hari Minggu ini. Dan teman Pro 2, Haidar pamit undur diri, terima kasih banyak and have a good night. Bye-bye.

0: Sa posting dulu ah. Eh, ku coba lihat nih. Dia so cantik sekali.
1: Is hiu nih, biasa saja baru. Ku balas itu sudah, bilang stop paksa cantik sudah.
2: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Di balik jendela kamar yang berembun, Reihan yang berusia 17 tahun hanya bisa menatap hujan yang turun. Bukan genangan air di jalan yang ia cari, tapi bayangan senyum yang sudah lama menghilang. Malam ini, kerinduan itu datang lagi, tajam menusuk.
1: Sudah 4 tahun, Ma. Kenapa rasanya masih seperti kemarin?
2: Reihan, sayang, kamu belum tidur, nak. Tante bawakan coklat hangat ya.
1: Terima kasih, Bu Lia. Tapi maaf, saya sedang tidak enak badan.
2: Wajahmu pucat. Apa kamu merindukan ibumu? Ayah cerita, hari ini ulang tahun pernikahan mereka dulu.
1: Kenapa ayah selalu harus jujur pada saya tentang tanggal-tanggal itu? Saya tahu, Bu Lia, kamu dan ayah sudah berusaha membuat saya bahagia, tapi...
2: Tante mengerti, nak. Kerinduan itu hakmu. Dia adalah ibumu. Dan dia pasti bangga padamu di sana. Sekarang, minum ini. Tante keluar dulu ya.

0: Keesokan harinya, Reyhan mencoba mengalihkan pikirannya dengan berkumpul bersama sahabatnya, Dewi, di sebuah coffee shop.
1: Rey, kamu kenapa? Dari tadi senyap banget kayak lagi rapat RT. Cerita dong.
2: Dewi, kamu tahu kan, aku tuh capek. Capek merindukan sesuatu yang mustahil untuk kembali. Setiap hari aku tuh lihat ayah dan Bulia akur. Tapi hatiku tuh selalu memanggil mama.
1: Aku tahu rasanya, Rey. Tapi ayah kamu dan Tante Lia juga merindukan kamu yang dulu. Yang ceria. Yang suka ngegombal gak jelas. Mereka tuh berjuang banget loh demi kamu. Apa kamu gak lihat? Ayahmu selalu sibuk cari cerita lucu di internet biar kamu ketawa.
3: Ayah?
4: Rehan, ngapain kamu di sini? Pakai ngerokok juga. Mau jadi apa kamu nanti?
2: Ayah, aku tadi barusan kerpok sama Dewi, terus abis gitu ngopi di sini cari angin.
4: Sudahlah, pulang. Kamu harus dengar sesuatu. Cepat, ayah tunggu.

0: Sesampainya di rumah, Reihan melihat ayah, Bulia, dan Dewi sudah menunggu dengan sebuah kotak tua. Ayah menatap Reihan dengan mata berkaca-kaca.
1: Nah, ayah minta maaf karena selalu membuatmu sedih. Dulu, ayah berjanji pada ibumu bahwa ayah akan selalu memastikan kamu tahu betapa dia mencintaimu.
2: Ini, nak, kotak peninggalan ibumu. Kami menemukannya di gudang tadi pagi.
3: Apa ini?
1: Ini surat terakhirnya, nak. Dia menulisnya setelah tahu dia...
0: Reihan membuka surat itu. Itu adalah tulisan tangan ibunya yang ia kenali. Tepat di bagian tengah surat, tertulis sebuah kalimat dengan tinta sedikit pudar.
4: Reihan, putraku tersayang, jika kamu membaca ini, ketahuilah nak, pelukan mama mungkin tidak sampai. Tapi cinta mama akan selalu menjadi matahari di pagi harimu. Jangan pernah merasa sendirian ya nak. Tersenyumlah demi kita.
3: Mama, terima kasih ayah. Terima kasih Bulia. Saya tidak akan sendiri lagi.
5: Nah, itu baru Reihan yang aku kenal.
1: Kita tidak pernah sendiri nak.
0: Kerinduan mungkin tak akan pernah hilang. Namun, kasih sayang yang tulus dari orang-orang terdekat mampu menjadikannya kenangan manis, bukan lagi luka yang pedih.

0: Guru.
1: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
0: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
0: Apa itu, Guru?
1: Jun, aktif mengikuti kegiatan sosial. Mencintai produk lokal. Melestarikan budaya bangsa. Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
0: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, Guru?
1: Iya, Dok. Saya nih, contoh pahlawan masa kini.
0: Kalau Guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
1: Rasakan jurusku ini.

0: Eksistensi Tifa di tengah arus modernisasi. Tifa merupakan alat musik khas Indonesia Timur, yaitu Papua dan Maluku. Alat musik ini terbuat dari kayu yang dilubangi bagian tengahnya. Tifa dimainkan dengan cara dipukul. Dalam kebudayaan suku Marin yang mendiami Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, Tifa yang disebut Kandara merupakan hasil kreativitas yang merepresentasikan curahan pikiran antara alam nyata dan imajiner. Tifa adalah karya seni benda yang memainkan perannya sendiri di dalam kebudayaan suku Marin. Seperti yang diutarakan budayawan Marin Isayas Yanggel Niken, Tifa memiliki keterkaitan dengan berbagai unsur dalam rantai kehidupan suku Marin.
1: Ya, Tifa itu yang pertama sebagai alat komunikasi. Lalu kedua, alat yang digunakan untuk proses menuju tingkat kedewasaan atau inisiasi ritual adat harus menggunakan tifa, dan tifa itu ada hubungannya dengan pesta, ada hubungan juga dengan
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Dari beranda negara kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.

di sekitar kita masih banyak orang yang belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai murid Yesus, kita dipanggil untuk selalu tergerak oleh belas kasih, melihat penderitaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak hanya tergerak oleh belas kasih, kita juga dipanggil untuk berbuat sesuatu bagi mereka. Kita diminta untuk berbagi dengan sesama sekecil apapun. Sebagai orang beriman, kita tidak boleh berpikir bahwa kita tidak mempunyai apapun untuk diberikan atau dibagikan kepada orang lain. Apapun yang ada pada kita, perlu kita bagikan pada sesama. Tuhan ingin menunjukkan belas kasih-Nya melalui kita, melalui para murid dan pengikut-Nya. Karena itu, kita mesti selalu mudah tergerak oleh belas kasih, melihat penderitaan orang lain, dan berbagi, mengulurkan tangan untuk meringankan penderitaan mereka. Berbelas kasih, berbagi, dan memberi, kita tidak akan jatuh miskin.

0: Ramadan terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hiburan lagu-lagu rohani Kristen.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana.

Selamat pagi teman Pradua. Kita ikuti info Pradua bersama saya Donata Mahuse. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo berharap kebersamaan dan persatuan terus terjaga di Provinsi Papua Selatan. Apollo menyampaikan hal itu saat menghadiri kopi senja bersama Forkopimda Papua Selatan di Markas Kodairal 11 Merauke pada Jumat 4 September 2025 kemarin. Ia berharap silaturahmi dan persaudaraan yang dibangun semoga terus tumbuh dan tidak memikirkan diri sendiri. Apollo juga berharap mudah-mudahan dengan persaudaraan dan persatuan ini meningkatkan semangat untuk membangun daerah dan masyarakat di Papua Selatan. Ia menjelaskan bahwa dalam status sosial dan kehidupan sehari-hari, ada tiga kasta dalam diri setiap manusia, yakni kasta kesadaran kesatria dan kasta brahmana. Lebih lanjut, ia mengatakan kasta kesadaran yaitu orang yang fokus pikiran dan pekerjaannya hanya untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, kelompoknya, etnisnya, agamanya, organisasinya, dan partainya. Kemudian kasta kesatria personality, orangnya fokus dan berkarya pengabdian untuk kepentingan bangsa dan masyarakatnya. Sedangkan kasta brahmana itu pada kata Apollo semua fokus dan berkarya pengabdian orang itu untuk kemanusiaan. Apollo menambahkan ia tidak memandang etnis, agama, suku, dan keluarga tetapi siapapun ia merupakan tanggung jawabnya. Lantaran semua yang ada di dalam, maksud kami di alam semesta adalah ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita ke informasi berikutnya teman Pradua. Pelaksanaan Lomba Pacuan Kuda dalam rangka HUT ke-28 Partai Amanat Nasional PAN mendapatkan antusias masyarakat. Kegiatan tersebut dinilai perlu terus dikembangkan agar dapat menjadi agenda yang melibatkan masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi lokal. Hendrik Mahuse, Ketua Lomba Pacuan Kuda Merauke mengatakan tingginya antusias masyarakat menjadi alasan kegiatan serupa perlu ditingkatkan pada masa mendatang. Tidak hanya oleh partai politik tetapi juga dapat melibatkan pemerintah daerah maupun pihak lainnya. Hendrik berharap adanya kerjasama antara pemerintah, partai politik, dan masyarakat dapat membuat berbagai kegiatan kemasyarakatan berjalan lebih baik serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, pacuan kuda merupakan salah satu kegiatan yang memiliki daya tarik sendiri karena berkaitan dengan tradisi dan aktivitas masyarakat di Merauke. Dalam pelaksanaan lomba, panitia membagi peserta ke dalam 5 kategori. Kategori tersebut meliputi pernakang senior, pernakang junior, lokal junior, dan veteran. Hendrik menjelaskan panitia juga menyiapkan penghargaan bagi para pemenang selain piala bergilir, peserta yang masih meraih juara memperoleh medali dan uang pembinaan. Ia berharap piala bergilir tersebut dapat menjadi motivasi bagi peserta untuk kembali mengikuti perlombaan pada tahun-tahun berikutnya. Hendrik mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dan dalam pelaksanaan kegiatan terutama karena waktu persiapan yang relatif singkat. Panitia bersama komunitas tersebut hanya memiliki waktu sekitar 1 minggu untuk mempersiapkan perlombaan. Meski demikian, Hendrik menilai pelaksanaan lomba tetap berlangsung dengan baik dan mendapatkan respon positif dari masyarakat. Ia mengatakan kegiatan berlanjutan akan disesuaikan dengan program kerja PAN. Dengan demikian, agenda berikutnya akan mempertimbangkan kesiapan panitia serta program yang telah direncanakan. Saya Donata Mahuse, demikian Info Pradua.

0: Spadia.
1: Selamat pagi teman Produa. Bikin pagi kamu makin seru. Spadia. Sarapan dulu yuk, sambil dengerin Spadia. Selamat pagi teman Produa.

Agar teman para dua jumpa lagi ya dengan saya Donata Mahalse ya, tentunya di pagi hari ini edisi Senin ya, tanggal 7 September 2026 ya, tentunya yang bakal temanin kalian semua teman para dua hingga pukul 11 nanti. Selepas dari pukul 6 ada info para dua ya, kemudian beberapa hiburan lagu-lagu sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, mana-mana kamu di pagi hari ini teman Prado. Tapi di pukul 6 ya, sudah lewat 1 menit kok 6.30 ya, iya, akan ada beberapa peristiwa ya yang terjadi di tanggal 7 September ya. Kira-kira peristiwa apa saja, kita langsung saja ya teman Prado. Tanggal 7 September ya diperingati sebagai Hari Udara Bersih untuk Langit Biru Internasional teman Produa. Polusi tidak mengenal batas negara dan bersifat meresap ke mana saja. Kerusakan apapun dapat pada atmosfer adalah tanggung jawab bersama ya. Semua penduduk bumi harus bisa berusaha bersama-sama untuk kembali memperoleh udara bersih di langit yang biru. Peringatan Hari Ulang Udara Bersih ini ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada 2019 ya, sebagai upaya untuk memperjuangkan peningkatan minat terhadap udara bersih dan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas udara. Peringatan Hari Udara Bersih ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bergerak mengurangi polusi mulai dari diri sendiri teman-teman.

Kemudian tanggal 7 September juga ya diperingati sebagai Hari Kesadaran Bucin Dunia. Pada tahun 2013, sekelompok orang yang tergabung dalam World Bucin Organization membayangkan satu hari yang didedikasikan untuk meningkatkan kesadaran tentang distrofi oleh seluruh manusia di dunia ya. Tanggal 7 September dipilih dengan mengacu pada 79 ekson pada genus Duchenne ya. Duchenne muscular atau DMD adalah penyakit keturunan yang ditandai dengan kelemahan pada otot ya. Anak yang menderita penyakit ini memiliki kesulitan saat berdiri dan berjalan nomor 2.

Nanti sebagai Hari Manusia Super ya. Hari Manusia Super diperingati sebagai bentuk penghargaan ya untuk orang-orang dengan disabilitas ya, di mana mereka biasanya menghadapi tantangan, dipermalukan dan tidak dihargai ya. Peringatan ini pertama kali dirayakan pada 7 September 2016 untuk menyoroti para atlet di Summer Paralympic Games 2016 ya. Penghargaan dicetuskan oleh Channel 4, sebuah perusahaan media berbasis di Britania Raya dan Irlandia dengan kampanye We Are The Superhumans ya. Pada kampanye itu diperlihatkan 140 orang disabilitas yang menghadapi dan berusaha untuk mengubah pandangan sosial terhadap mereka ya, untuk menghapus stigma buruk tentang orang-orang disabilitas, teman peradua. Kemudian tanggal 7 September juga ya diperingati sebagai Hari Internasional Pekerja Profesional Kolam Renang. Peringatan hari ini diinisiasi oleh Fluidra, perusahaan multinasional Spanyol yang bergerak dalam industri kolam renang ya teman produk. Tanggal 7 September diperingati sebagai Hari Pekerja Profesional Kolam Renang ini adalah bentuk apresiasi atas kerja keras mereka ya. Ini karena pekerja profesional kolam renang tidak begitu dikenal oleh masyarakat ya. Pekerja profesional di kolam renang berperan besar dalam menjaga kebersihan, bahkan memperbaiki area kolam renang teman peradua.

Kemudian yang terakhir ya, tanggal 7 September juga diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Brasil. Pada tahun 1821, Pangeran Wali Dom Pedro, seorang raja, ya maksudnya seorang anak raja Portugis, Dom João 6 diperingati untuk memimpin jika sang ayah meninggal atau kembali ke Portugal di masa peran kemerdekaannya, tepat pada tahun 1822, sang raja kembali dan menyatakan merdeka Brasil dari United Kingdom of Portugal, Brasil dan Algarves pada 22 September 1822. Meski begitu, Hari Kemerdekaan Brasil hingga kini selalu dirayakan setiap tanggal 7 September ya. Pada hari itu, masyarakat Brasil merayakan dengan menyaksikan parade militer dan penampilan prioritas pada siang hari dan menikmati kembang api di malam hari. Oke, teman peradua, itulah beberapa peristiwa sejarah ya yang dirayakan setiap tanggal 7 September dan bisa semoga membantu ya dan bisa bermanfaat ya untuk kamu semuanya teman peradua. Oke, teman peradua, buat kamu sebelum ke lagu-lagunya, jangan bosan-bosan ya buat kamu yang hari ini merayakan ulang tahun di tanggal 7 September ya. Selamat ulang tahun saja buat kamu, panjang umur dan selalu dipermudahkannya ya oleh segala urusan dan selalu banyak rezekinya. Amin, amin, amin. Setelah ini akan ada beberapa hiburan lagu-lagu ya yang akan Bunda hadirkan untuk kamu menemani kamu di pagi hari ini dan tentunya kita akan jumpa lagi di pukul 7 ya teman Pro 2 dengan info-info menarik yang bakal Bunda hadirkan untuk kamu ya. Tetap stay teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Selamat pagi, teman Pro2. Bikin pagi kamu makin seru. Sarapan dulu yuk, ambil dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro2.

Oke, teman Prado, kita masih di Spada ya, tentunya dengan info-info menarik karena waktu sudah menunjukkan pukul 7 ya. Selama 1 jam ke depan akan ada beberapa informasi menarik ya yang akan kita hadirkan untuk kamu nantinya menemani kamu di pagi hari ini, teman Prado. Dan kita langsung saja ya ke informasi yang pertama ya. Ini ada bukan cuman benturan asteroid ya. Peneliti ungkap ya peran debu dalam kepunahan dinosaurus, teman Prado 2.

Selama ini ya, mungkin kita membayangkan dinosaurus punah karena satu hantaman asteroid raksasa yang menghancurkan bumi. Tapi peneliti terbaru menunjukkan ledakan itu mungkin bukan satu-satunya pembunuh ya. Setelah asteroid menghantam bumi 66 juta tahun lalu ya, langit diduga berubah menjadi suatu yang jauh lebih mengerikan ya. Butiran bantuan cair berjatuhan dari atas lalu disusul debu halus yang membantu memerangkap panas ekstrim di dekat permukaan bumi ya. Kombinasi kedua ini membuat permukaan planet seperti terasa seperti neraka ya, teman peradua. Kemudian asteroid tersebut menghantam dekat wilayah yang kini menjadi semenanjung Yucatan, Meksiko ya. Dalam simulasi terbaru, benda itu diperkirakan memiliki diameter sekitar 13 km dan melaju hingga 72 ribu km per jam, teman peradua. Benturan dahsyat itu mengubah sejumlah besar batuan menjadi gas panas ya. Sebagian material kemudian mendingin dan membeku menjadi butiran kecil seukuran butiran garam ya. Lalu terlempar tinggi ke atmosfer ya, sebelum jatuh kembali ke berbagai wilayah bumi, teman peradua. Saat kembali melintas atmosfer ya, udara memperlambat butiran tersebut dan mengubah sebagian besar kecepatan panas ya, kecepatan menjadi panas. Okay, teman peradua, informasi ya yang sudah dan hadirkan untuk kamu ya, di mana bukan cuma benturan atmosfer ya, peneliti ungkap peran debu dalam kepunahan dinosaurus ya. Mungkin kita dulu membayangkan bahwa dinosaurus punah karena satu hantaman asteroid raksasa ya yang menghancurkan bumi, tapi menurut peneliti ya, ledakan itu mungkin bukan satu-satunya pembunuh ya. Ini menjadi pembelajaran juga buat kita ya. Yang dilakukan bumi ya, putaran butiran batuan cair ya, ini bisa membuat iya. Setelah asteroid menghantam bumi ya, langit juga berubah menjadi satu yang jauh lebih mengerikan ya, karena butiran batuan cair ya yang jatuh dari atas lalu disusun debu ya, ini yang membuat para dinosaurus ya bisa cepat punah, teman peradua. Oke, teman peradua, itulah informasi yang sudah dihadirkan untuk kamu. Jangan kemana-mana, kita masih di Spada. Selamat pagi, teman peradua.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau. Belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga. Nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Selamat pagi, teman Pro2. Bikin pagi kamu makin seru. Sarapan dulu yuk, ambil dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro2.

Pamprado, kita masih di Spadaya dengan info-info menarik. Dan kita di informasi berikutnya ya, teman Prado. Ini umur masih 20-an tapi udah berasa jompo. Ya, hati-hati ya sama konsumsi fast food dan makanan manis, teman Prado. Usia kita bertambah ya setiap tahun, dan itu disebut usia kronologis ya. Tapi tubuh juga mengalami proses penuaan biologis, dan kecepatannya belum tentu sama pada setiap orang ya. Dalam studi yang melibatkan 826 orang dewasa muda ya, pola makan dengan lebih banyak fast food ya, daging merah olahan ya, dan minuman bersoda serta lebih sedikit buah dan sayur dikaitkan dengan penuaan biologis yang lebih cepat ya. Sebaliknya, pola makan yang lebih kaya buah dan sayuran serta rendah daging merah ya, olahan dan minuman soda dikaitkan dengan penuaan biologis yang lebih lambat, teman berdua. Jadi pertanyaannya, sekarang pola makanmu lebih dekat dengan buah dan sayur atau fast food dan minuman manis nih, teman berdua? Ayo jujur, siapa yang suka manis-manis ya, dan lebih suka makan makanan fast food ya dan manis-manis daripada makan buah atau sayur yang lebih banyak nih, teman berdua? Yang pertama, bukan cuma soal berat badan ya. Studi pada 826 orang dewasa muda menemukan hubungan antara pola makan sehari-hari dan proses penuaan biologis mereka yang lebih sering mengkonsumsi fast food ya, daging merah olahan dan minuman bersoda, tapi rendah buah dan sayur ya, dikaitkan dengan penuaan biologis yang lebih cepat, teman peradua. Sebaliknya, pola makan kaya buah dan sayur dikaitkan dengan penuaan biologis yang lebih lambat, teman peradua. Ya, pertanyaannya apa tuh usia biologis ya? Usia yang selama ini kita kenal adalah usia kronologis ya. Jumlah tahun yang udah kita lewati dari lahir. Nah, kalau biologis menunjukkan kondisi penuaan tubuh dan seberapa cepat proses itu berlangsung. Jadi, dua orang yang sama-sama berusia 25 tahun belum tentu punya kondisi penuaan biologis yang sama ya, teman berdua. Yang berikutnya, penemuan ini udah kelihatan di usia muda. Peneliti ini secara khusus meneliti orang dewasa muda berusia 21 sampai 25 tahun ya. Kenapa usia ini menarik? Karena kualitas pola makan bisa turun pas seseorang beralih pada masa remaja ke dewasa muda. Sementara jumlah penyakit kronis yang berkaitan sama pola makan butuh waktu bertahun-tahun ya untuk berkembang. Artinya, kebiasaan hari ini bisa jadi bagian dari cerita kesehatan kita di masa depan nanti, teman peradua. Kemudian, apa hubungannya dengan DNA ya? Kode genetik tubuh pada dasarnya tidak berubah sepanjang hidup, cuma aktivitas gen bisa berubah tanpa mengubah aturan DNA. Perubahan ini dikenal sebagai epigenetik, salah satu melalui proses yang disebut metilasi DNA ya. Seiring bertambahnya usia, perubahan epigenetik bisa berakumulasi, dan pola makan jadi salah satu faktor yang diduga ikut mempengaruhi proses, teman peradua. Oke, teman peradua, itulah kenapa ya
umur masih 20-an tapi udah berasa jompo. Dan ini pastinya berpengaruh karena makanan-makanan yang kita konsumsi ya. Ini bisa mempengaruhi kesehatan kita juga dan mempengaruhi ya kondisi tubuh kita juga ya. Jadi ketika kita mengkonsumsi fast food yang sering-sering ya, jangan ya, karena kita akan terlihat muda ya, padahal umur kita masih 20-an tahun ya. Jadi bukan karena perbedaan fisik ya, ya kalau memang perbedaan fisik ya bisa merancak ya dari yang perubahan fisik kita ya, mungkin karena pengaruh juga ya dengan makanan-makanan yang kita konsumsi setiap hari ya. Jadi harus ada kesamaan ya, sering kita konsumsi makanan-makanan yang berbaur persifutan ya, daging merah ya. Ini harus ya kita kombinasikan dengan sayur, buah, tetap menjaga kesehatan makan, pola makan kita juga ya, sehingga perkembangan kita juga tetap sejalan ya. Iya. Oke, Tama Prada, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu di pagi hari ini. Jangan kemana-mana ya, kita masih di Spada. Selamat pagi, Tama Prada.

0: Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
0: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan.

kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

Kita memproduk, kita masih di sepeda ya, tentunya dengan info menarik ya. Dan sebelum ke info BMKG-nya, Dona masih punya satu informasi menarik nih buat kamu, teman produk. Di mana ada Google Health ya, terus dibenerin jadi makin mirip pusat tracking olahraga, lebih praktis dan fleksibel, teman berdua. Tracking olahraga lebih fleksibel ya di Google Health ya. Kamu bisa di-adjust ya, dan menambahi lebih banyak metrik pas nyetor olahraga manual ya. Yang kamu ubah ya juga bisa muncul lebih cepat di ringkasan latihan ya. Cocok buat yang kamu sukanya nyanyet aktivitas detail, teman produk. Buat yang suka lari, jalan, atau bersepeda, Google benerin sistem peta di aplikasi ya, bikin loading lebih cepat ya, kemudian peta lebih mulus, dan bootnya juga udah dibenerin ya, trail drone ya juga ikut dihitung ya di total jarak larinya, teman berdua. Kemudian yang berikutnya, buat yang suka renang, aktivitas renang juga bisa dicatat lebih lengkap ya. Kalau pindah latihan dari kolam renang atau ke open water swimming ya, penggunaan sudah bisa dapat opsi catatan yang lebih sesuai ya. Jadi tracking aktivitas tidak cuma fokus ke lari atau GYM ya, teman berdua. Kemudian yang berikutnya, data berat badan juga dibenahi ya, rentang ya, nilai minimum dan maksimum gratis, berat badan udah ditambahin ya, perubahan besar jadi kelihatan lebih jelas ya. Atau satu grafik ya, perumahan lebih kecil juga lebih inovatif, teman berdua. Kemudian yang berikutnya, ada Google benerin koneksi health ya. Fitur ini bikin data kesehatan dan kebugaran bisa di-share lebih aman ya di antara berbagai aplikasi. Jadi kalau kamu pakai beberapa aplikasi fitness ya, sekaligus sinkronisasi data jadi bagian penting juga ya, teman berdua. Oke, teman berdua, itulah beberapa aplikasi ya, atau dari Google Health ya. Terus membenahi makin mirip ya pusat tracking olahraga. Jadi lebih praktis ya, teman berdua. Oke, teman berdua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan nantinya di pukul kita sesaat lagi, kita akan mengikuti ya laporan perakiraan cuaca langsung dari BMKG Merauke ya, untuk melaporkan secara langsung ya perakiraan cuaca untuk hari ini. Jadi jangan kemana-mana, kita masih di sepada. Selamat pagi, teman berdua.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

0: Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
0: Spada.
1: Cuaca hari ini.

0: Oke, teman Perado, kita sudah tersambung dengan perakirawan cuaca BMKG Merauke, ada Dita Rahmawati STR yang akan melaporkan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Kak Dona.
0: Iya, apa kabar nih Kak Dita?
1: Alhamdulillah, kabar baik Kak.
0: Iya, silakan dengan laporannya.
1: Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Selamat pagi teman Pro 2 RRI Merauke. Saya Dita Rahmawati dari Stasiun Meteorologi MOPAH Merauke akan menginformasikan perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke sekitarnya edisi hari ini 7 September 2026. Baik, untuk kondisi cuaca di pagi hari ini hingga siang hari nanti diperkirakan masih akan cerah berawan. Kemudian untuk malam hari diperkirakan akan cenderung berawan dan dini hari diperkirakan akan cerah berawan. Untuk suhu udara hari ini diperkirakan berkisar di suhu 21 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar 55 sampai dengan 90%. Untuk arah angin masih dominan bergerak dari timur sampai dengan tenggara dengan kecepatan berkisar 10 sampai dengan 35 km per jam. Selanjutnya untuk informasi pasang surut di wilayah pesisir, untuk pasang hari ini diperkirakan akan terjadi di pukul 10 pagi nanti di ketinggian 3,9 meter dan pasang kedua akan terjadi pada pukul 19.00 di ketinggian 4,9 meter. Sementara untuk surut hari ini diperkirakan akan terjadi pada pukul 14.00 di ketinggian 3,5 meter dan surut minimum diperkirakan akan terjadi pada pukul 5 pagi esok hari di ketinggian 1 meter. Selanjutnya untuk update tinggi gelombang di wilayah perairan, yang pertama untuk wilayah perairan Asmat hingga Mapi, tinggi gelombang dalam kategori tenang sampai dengan rendah berkisar di ketinggian 0,25 sampai dengan 0,5 meter. Dan untuk perairan Yosudarso sekitarnya, tinggi gelombang hari ini dalam kategori rendah berkisar di ketinggian 0,5 sampai dengan 1,25 meter. Dan untuk perairan Merauke, tinggi gelombang hari ini juga dalam kategori rendah berkisar di ketinggian 0,5 sampai dengan 0,75 meter. Dan untuk Laut Arafuru sekitarnya, tinggi gelombang juga dalam kategori rendah berkisar di ketinggian 1 sampai dengan 1,25 meter. Dan yang terakhir untuk perakiran cuaca esok hari 8 September 2026, diperkirakan kondisi cuaca di Kabupaten Merauke sekitarnya masih akan cerah berawan. Baik, saya rasa itu saja informasi perakiran cuaca untuk hari ini dan esok hari. Semoga informasi dari kami bermanfaat. Selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar Anda. Terima kasih, kita kembali ke Kak Dona.
0: Oke, terima kasih Kak Dita ya untuk laporan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Selamat beraktivitas kembali.
1: Siap, terima kasih.

Teman-teman Prado, kita sudah mengikuti ya laporan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Di mana untuk cuaca hari ini di Kabupaten Merauke cerah berawan ya, dan ketika kita bepergian tetap waspada ya untuk perakiraan cuaca yang kadang bisa berubah. Jangan kemana-mana teman Pradua, tetap stay di Spada. Selamat pagi teman Pradua.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

Kita memperoleh di akhir perjumpaan kita untuk program sepadanya. Dona masih punya satu informasi menarik nih buat kamu, Dona memperoleh. Ini ada 8 kebiasaan nih sehat yang sering gagal dijaga secara konsisten ya teman perdua. Kalau hari ini rutinitas sehatmu berantakan ya, tidak perlu langsung merasa gagal ya, mulai lagi tapi pelan-pelan ya teman perdua. Karena itu hidup sehat bukan tentang siapa yang paling disiplin sehari ya, tapi siapa yang bisa konsisten menjalani dalam jangka panjang teman berdua. Yang pertama ya, kurangi karbohidrat. Kurangi bukan berarti menghapus ya. Karbohidrat tetap butuh ya untuk otot dan otak dan otot ya. Pilih sumber yang lebih bernutrisi ya, kayak gandum, utuh, kacang-kacangan, sayur dan buah teman perdua. Kemudian yang berikutnya, olahraga rutin ya, jangan langsung pasang target tinggi ya. Mulai perlahan lewat jalan kaki, bersepeda, berenang atau olahraga yang kamu suka ya teman berdua. Kemudian yang berikutnya, pola makan bebas gluten ya. Bagi orang yang celiac atau intoleransi gluten ya, menghindari memang penting ya. Tapi kalau tidak punya kondisi ini ya, fokus ke kualitas dan keberagaman makanan ya, bukan cuman label gluten free ya teman-teman.

sehat ya. Tapi tetap perlu seimbang ya, berbanyak sayur, buah, kacang, dan biji-bijian tanpa harus selalu ekstrim ya teman peradua. Kemudian yang berikutnya, pola makan nabati, lebih banyak makan iya. Yang berikutnya ya, minum air secukupnya ya. 8 gelas sehari ternyata tidak selalu berlaku ya untuk semua orang ya. Kebutuhan cairan dipengaruhi tubuh ya, aktivitas cuaca dan kondisi kesehatan ya. Jadi perhatikan kebutuhan tubuh dan warna urin sebagai salah satu petunjuk. Kemudian paparan sinar matahari ya, menghindari matahari juga bukan pilihan terbaik ya. Tubuh butuh paparan sinar matahari untuk bantu membentuk vitamin D ya. Namun durasinya perlu disesuaikan dengan kondisi kulit, lokasi dan waktu ya teman peradua. Kemudian yang berikutnya, tidur yang cukup dan teratur ya. Tidur cukup sering jadi kebiasaan sehat yang paling susah dijaga ya. Deadline ya, kerja, scrolling HP sebelum tidur bisa bikin jam tidur berantakan. Padahal tidur penting untuk kesehatan ya. Mana yang kamu coba? Ayo. Oke, teman peradua, itulah tadi ya, ada 8 kebiasaan sehat yang sering gagal dijaga secara konsisten ya. Ini buat kamu yang mau menjaga pola hidup yang sehat ya, jangan pantang menyerah ya. Ada beberapa kebiasaan yang harus kamu lakukan ya, bukan gagal ya, tapi kamu mencoba untuk memulainya ya, bertahap pastinya bisa ya. Jangan kamu merasa gagal ya, langsung stop di situ, jangan ya. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi yang terakhir untuk program sepadanya. Tidak terasa juga ya, waktu sudah menunjukkan pukul 8:46 waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya juga program sepada kita sudah berakhir, teman peradua. Berbagai informasi dan hiburan ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu dari di program Sepada ya, dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya teman peradua. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini nanti di pukul 9 nanti bakal ada hit list dan kita akan jumpa lagi nantinya di pukul 10 dengan info Pro2 setelah lagu Indonesia Raya teman Pro2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro2 Meroket, teman terbaik kamu.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.